0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak, itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
1: pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang diberitakan?
5: Bisa untuk ngomong dengan pers. Yang penting artinya
6: isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas,
5: tadi baru soal presiden membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividen itu diinvestasi. Dana Danantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Tujuannya negara. Jadi negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya, pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Koran Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan desiminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif.

hari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga

untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, mereka baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Sudah pukul 9.32 menit kebersamaan kita di pagi hari ini. Jelang siang ya, pendengar, cuaca masih berawan. Masih cukup kondusif untuk beraktivitas di luar rumah. Tapi jangan lupa menggunakan masker ya, pendengar. Ketika kita beraktivitas di luar ruangan ya, kalau tidak penting-penting sekali ya sebaiknya kita batasi aktivitas di luar ruangan ya. Oke, dan tentunya nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetap bersama Program 1 RRI Sorong.

Ya, peringat dalam rangka memperingati HUT Propam ya. Di mana ke-24 Bid Propam Polda Papua Barat Daya menyalurkan bantuan 40.000 liter air bersih kepada masyarakat Kampung Warmon Kokoda SP3 Kabupaten Sorong Papua Barat Daya pada hari Kamis kemarin. Dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Yosias Krey SPD dan didampingi juga Kasubid Paminal AKP Arifal Utama STK SHSIK MH. Dan di mana penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Polri terhadap masyarakat khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dan sebanyak 40.000 liter air bersih yang disalurkan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga ya, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kampung Warmon Kokoda SP3. Dan kegiatan sosial ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan komunikasi antara Polri dengan masyarakat sekaligus menunjukkan kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan dan kepedulian terhadap kebutuhan warga. Dan melalui kegiatan tersebut, Bid Propam Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi positif dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, tentunya selamat memperingati ya hari ulang tahun Propam ke-24 di tahun ini.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Ya, penting dan saya sudah terhubung dengan Zul ya, yang akan melaporkan langsung dari TPA Makbon yang kembali terbakar mengakibatkan polusi udara di Sorong dan sekitarnya. Iya, silakan Zul laporannya.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Makbon, Kota Sorong, di mana titik api yang telah muncul sejak seminggu lalu hingga saat ini makin banyak dan puncaknya pada malam tadi, di mana saat ini TPA kawasan Makbon sudah hampir keseluruhannya terbakar oleh api. Asapnya sehingga asapnya pun menyebar di kawasan Sorong Raya dan mengakibatkan polusi udara. Saat ini saya sudah berada bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Bapak Julian Kelkambu, yang memonitor langsung di kawasan TPA.
2: Ya, selamat pagi kepada semua warga ibu kota provinsi dan masyarakat di wilayah Sorong Raya. Kami informasikan bahwa TPA kita punya yang menjadi milik pemerintah kota terbakar semua. Dampak lingkungan, kesehatan lingkungan itu kan selalu ada gas tanah, dan gas metana itu sudah terbakar. Kemudian ditambah dengan gas karbon dioksida dan partikulat-partikulat lain. Asapnya sudah padat, asapnya sudah padat, dan ini gambut. Kita selesaikan hanya dengan 10-20 trek, dan kita butuh ribuan, 1.000 sampai 5.000 trek untuk bisa kita padamkan api asap yang ada. Untuk itu kita berharap kepada semua warga kota provinsi untuk tetap menggunakan masker, karena kualitas udara kita tidak sehat. Tetap gunakan masker, dan kalau ada kepentingan yang emergen keluar, sikatkan. Tetapi kalau tidak, ya tetap pakai rumah. Mungkin itu dampak ini kan, apa namanya, lingkungan, ispa, turun lainnya, mengganggu paru-paru dan pernapasan. Kita wajib pakai masker. Jangan kita karena kualitas udara ini tidak kita lihat. Kalau air yang tercemar, kita bisa lihat perubahan bentuknya dari kalau udara, tidak. Jangan sampai kita jalan jatuh, kita bilang selanggi ya. Tapi karena kualitas udara yang kurang sehat. Nah, demikian laporan kami dari pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Demikian laporan kami dari kawasan TPA Makmur, Kota Sorong. Kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Zul Wijaya, laporan dari TPA Makbon yang kembali terbakar.

0: besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dong perhiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

Nyonya Li Qianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Bang Bang Wonu Shi, tolong saya Nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Qianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus Kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Qianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Qianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar-mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the European Verbandsvrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Fulen memujinya. Termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Ya, pendengar, China menargetkan pembangunan perangkat eksperimen fusi nuklir burning plasma eksperimental ya, di mana ini dijuluki matahari buatan. Wow, ngapain ya? Apa kurang mataharinya? Kurang panas kah? Rampung nih pada akhir 2027 demonstrasi pembangkitan listrik ya, ini direncanakan berlangsung sekitar 2030. Ya, dan di mana kompleks proyek base di Hefei ya, provinsi Anhui, Cina Timur, telah resmi diserah terimakan dan mulai digunakan, namun pembangunan mesin utamanya masih berlangsung. Dan juga pembangunan mesin tersebut kini memasuki tahap penting berupa perakitan 4 lapisan komponen yang dipasang secara bertingkat. Dan base ini merupakan perangkat eksperimen fusi general baru ya, generasi baru yang dikembangkan secara mandiri oleh China. Jadi proyek ini bertujuan untuk meniru prinsip reaksi fusi nuklir di dalam matahari untuk mengembangkan sumber energi bersih yang berpotensi sangat melimpah. Dan memang ini sejak Juli 2026 sejumlah komponen inti base telah dikirim ke lokasi pembangunan ya, perakitannya terus berjalan dan pekerjaan tersebut kini telah selesai lebih dari separuh. Dan pada bagian paling dalam terdapat bejana vakum, yaitu ruang tempat reaksi fusi berlangsung ya. Di sekelilingnya dipasang pelindung termal dan magnet medan toroidal gitu. Jadi tahap terakhir meliputi pemasangan komponen presisi di bagian dalam perangkat. Dan menurut juga Xinhua, ya, base ini diharapkan dapat mendemonstrasikan pembangkitan listrik dari fusi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Itulah ya pendengar untuk pembangkit listrik terbaru ya di China.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong akan masih terus menemani Anda dan saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar dimana saja anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Debobok, saya Prame Suara bersama anda di siang hingga sore nanti. Bagaimana kabarnya hari ini ya pendengar ya? Mudah-mudahan kesehatan, semua hal yang baik menyertai anda semuanya. Pendengar, berbagai informasi seputar dunia olahraga akan saya hadirkan untuk anda. Kemudian nanti siang untuk kaum muslimin dan muslimah nanti kita hadirkan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Al-Akbar atau Masjid Raya, pendengar. Dan selepas berita dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, jangan lewatkan kami hadirkan. Ada Torang Indonesia, ada Kondang, terus sore nanti selepas dinamika Nusantara Korwil, yang suka lagu-lagu keroncong pas menemani sorenya nanti, plus dengan berbagai info tips menarik untuk anda kami hadirkan. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk anda di kesempatan hari ini di hari ke-9 di bulan Oktober 2026. One, two, three.

Pendengar, kalau bicara olahraga ini lagi angkasawan-angkasawati RRI Sorong nih lagi getol-getolnya, lagi suka-sukanya dengan badminton ya. Lagi seru nih, hampir tiap sore dan khususnya hari Jumat. Dan sekaligus bukan hanya sekedar berolahraga saja, tapi menjadi ajang untuk jarang-jarang bisa ketemu satu dengan yang lain, pendengar. Apalagi kita di bagian operasional, pendengar ya. Oke, karena apalagi pas hari Jumat itu kan biasanya identik dengan Jumat bersih ataupun juga olahraga. Dan sekedar informasi sebelum saya informasikan terkait dunia olahraga, pendengar, ini pagi tadi jam 6 pagi itu kabut asap tuh di sekitaran rumah tuh sampai, dan bukan hanya sekedar asapnya tapi memang aroma berbau asap ya. Dan dari sejak kemarin memang juga jalanan agak sedikit lengang karena mengingat untuk wilayah kota, terus kabupaten, kemudian juga Raja Ampat yang daring untuk sekolah siswa-siswi ya, pendengar. Oke, bicara tentang olahraga para pecinta bola, Arsenal lagi diuji Leeds United yang belum terkalahkan selepas jeda internasional. The Gunners-nya ini bakal menghadapi laga dengan posisi yang tidak diuntungkan, di mana Arsenal menjamu Leeds United di Emirates Stadium. Ini apa? Masuk di hari tadi, pendengarnya, dan dijadwalkan mulai kick off-nya pukul 12.30 waktu London. Dan waktu sepak mulai ini juga langsung menjadi kerugian Arsenal mengingat banyak pemain yang dipanggil memperkuat tim nasional ya, timnasnya. Setidaknya ada 16 pemain utama yang awalnya dipanggil, tapi beberapa seperti Declan Rice mundur di awal karena cedera. Terus Ezri Konsa juga pulang sebelum tugas selesai karena problem masalah fisik juga. Dan terus juga Arsenal juga di satu sisi menerima kembali Kai Havertz dalam keadaan cedera hamstringnya, sehingga Mikel Arteta diperkirakan juga bakal menghadapi laga dengan pilihan yang cukup terbatas dan kondisi pemain yang kelelahan karena baru kembali dari tugas internasional. Sang mantan gelandang Arsenal Paul Merson juga bilang kalau waktu kick off yang awal plus kondisi sejumlah pemain sudah memberi tantangan besar buat tim, dan dia percaya Leeds akan memanfaatkan kelelahan para pemain Arsenal. Ya, tapi tetap semangat ya untuk bisa menampilkan yang terbaik, pendengar. Nah, para pecinta Haaland gimana kabarnya? Selepas Piala Dunia lalu dia masih tetap menjadi sampai sekarang ya, masih banyak ngefans juga dengan Haaland. Dan dia sendiri selalu menganggap pertandingan kontra Liverpool spesial, dan dia bahkan menantikan laga yang begitu akhir pekan ini. Dan Haaland dan juga Manchester City juga akan bertandang ke Anfield di hari Minggu nanti ya. Dan dalam laga lanjutan Liga Inggris sendiri, Man City datang dengan catatan sempurna setelah 5 laga dan menjadi satu-satunya tim yang masih belum kehilangan poin sejauh ini ya. Tapi bukan hanya melanjutkan catatan sempurna saja, tapi akan diusung Man City, dan mereka juga bakal membuktikan kalau punya ketangguhan mental untuk melalui laganya di bawah tekanan ekstra, apalagi menyusul vonis bersalah dalam kasus pelanggaran aturan financial fair play gitu. Dan kubu Liverpool sendiri niscaya bakal memanfaatkan momennya, dan para pendukung si merah juga diprediksi akan memberi atmosfer yang lebih panas buat menyambut tim yang kini dipandang merusak Premier League.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pendengar masih di dunia olahraga ya pendengarnya, dengan kondisi saat ini kayaknya orang sudah malas mau lari sore ataupun olahraga outdoor begitu ya karena kondisi cuaca. Tapi itu tidak menghalangi untuk kita tetap bisa bergerak, selalu bergerak ya. Nah, zaman sekarang olahraga bukan cuma satu-satunya menjaga gaya hidup sehat, banyak hal ya yang bisa dilakukan. Dan ada sebuah digalakan oleh namanya Reset, sebuah klub kesehatan terpadu di kalau di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, di mana di situ menyatukan sport, wellness, dining dan juga entertainment dalam satu destinasi. Jadi mereka ingin menunjukkan bagaimana menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, recovery, nutrisi serta kehidupan sosial. Jadi mereka menghadirkan berbagai fasilitas untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat, mulai lapangan padel juga ada, seluruhnya dilengkapi air condition, kemudian gymnya ada, pilates juga ada ya, sekarang lagi ngetrend, yoga ada, sampai fasilitas wellness. Dan keseluruhan konsepnya ini dirancang untuk memberi pengalaman yang lebih menyeluruh buat yang pengen olahraga, bisa jaga kebugaran, melakukan recovery maupun sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga juga atau komunitas ya. Dan mereka juga menghadirkan Langley Restaurant sebagai bagian dari ekosistem lifestyle di dalam klubnya. Jadi Langley-nya ini memungkinkan pengunjung untuk melanjutkan aktivitas dengan bisa bersantap dan bersosialisasi tanpa harus berpindah tempat. Jadi bahkan ada VIP room-nya dengan fasilitas, ada karaoke-nya, ada, pokoknya seru di situ ya pendengar ya. Jadi ada menghadirkan unsur entertainment-nya sebagai bagian dari pengalaman klub. Dan fasilitasnya juga bisa menjadi ruang private bagi anggota maupun pengunjung untuk bisa berkumpul, bersosialisasi, menikmati waktu bersama setelah berbagai aktivitas olahraga atau hanya sekedar yang pengen nongkrong saja. Gitu. Jadi dari general manager-nya sendiri bilang Reset ini dikembangkan dengan memperhatikan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin melihat bahwa kesehatan sebagai investasi jangka panjang begitu ya. Jadi konsepnya ini menjadi dasar dalam menghadirkan berbagai aktivitas dalam satu ekosistem, satu tempat. Jadi mau pedalan bisa, nge-gym ada, pilates ataupun yoga iya, fasilitas wellness-nya ada, semua ada di situ ya. Coba ada di sini lagi, pasti jadi tempat yang seru pendengarnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jerambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ah.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Mendengar mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita akan coba bergabung dengan Masjid Al-Akbar untuk mengikuti khutbah dan juga sholat Jumat.
1: Subhanahu wa ta'ala, sebagai pembuktian makna la ilaha illallah kita, pembuktian makna syahadat kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh keberkahan ini dengan sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya salawat. Kita bertawassul dengan salawat itu semoga menjadi rahmat dan keberkahan bagi kita semua sejak di dunia ini dan terutama sekali di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita di hari ketika tak bermanfaat

dan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa semaksimal kemampuan kita. Khatib ingin menasihati kita semua untuk berusaha menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaksimal kemampuan kita, karena menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu koin yang sama

dengan menegakkan agama ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha menghidupkan sunnahku, maka itu tanda dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Maka berzikir adalah sunnah, adalah agama. Berselawat adalah sunnah, adalah agama. Menegakkan solat Jumat hari ini adalah sunnah, adalah agama. Membaca Quran pada hari ini adalah sunnah, adalah agama. Bersedekah pada hari ini adalah sunnah, adalah agama. Semua yang Allah perintahkan dalam agama adalah bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bagian dari

semua. Betapa banyak persoalan korupsi, persoalan narkoba, miras, kenakalan remaja yang berawal dari tidak kokohnya rumah kita sebagai benteng untuk menegakkan agama ini. Tegakkan agama di rumah, rumah kita. Yang kedua, jemaah, agama itu tentu saja harus tegak di masjid-masjid kita. Karena masjid adalah space spiritual, ruang peradaban, ruang sosial, ruang ekonomi, ruang yang harus nyaman bagi semua kalangan, nyaman bagi lansia, nyaman bagi anak-anak, nyaman bagi ibu-ibu, bahkan nyaman bagi para difabel. Karena masjid adalah space spiritual dan space peradaban. Jemaah, kita punya mimpi 10-20 tahun ke depan, Provinsi Papua Barat Daya mempunyai masjid yang penataan manajemennya seperti masjid-masjid transformatif Jogokarian, Masjid Al-Falah di Sragen, ataupun Masjid Pemuda di Bandung. Masjid Pemuda di Bandung, jamaatullah, nyaman bagi siapapun. Tak ada tempat yang paling nyaman kecuali masjid ini. Dia lebih nyaman daripada hotel. Tiga masjid yang saya sebutkan ini, semuanya bersemboyan. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Ada umat yang butuh modal, maka didatang ke masjid, dia mendapatkan solusi untuk perbaikan ekonominya. Ada jomblo yang butuh mahar, tambahan mahar, didatang ke masjid, dia mendapatkan solusi bagi kebutuhan maharnya. Bahkan sekedar kebutuhan untuk minum minuman hangat, tukang sayur, tukang ojek, datang ke masjid, seperti di Masjid Al-Falah Sragen, masuk ke dalam toilet, keluar dari toilet, sudah ada petugas yang siap memberikan minuman hangat. Masuk ke toilet, keluar dari toilet, sudah ada petugas yang memberikan minuman hangat. Di awal, ojek, Maxim, keberatan, tukang sayur, tidak nyaman dia. Saya ke masjid, tidak sholat, saya cuma numpang WC. Tetapi kenapa saya diberikan minuman hangat? Petugasnya menyambut dengan ramah. Tak apa-apa, ini berkah, ini fasilitas buat siapapun yang keluar dari toilet. Bukan buat orang yang sholat. Tetapi lama-kelamaan, jamaatullah, tukang sayurnya, tukang ojeknya, Maximnya tak nyaman. Kalau setiap kali datang ke masjid, numpang toilet, diberikan minum hangat, lama-lama hatinya nyangkut di masjid. Bulan berganti bulan, jamaah masjid kemudian bertambah dari tukang sayur, tukang ojek, tukang Maxim. Hanya karena awalnya dia tidak nyaman diberikan minuman hangat oleh pengurus masjid. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Bahkan Jogokarian mengatakan, tidak perlu kita membangun masjid yang megah. Kalau di sekeliling masjid itu, ada kaum muslimin yang tidak bisa punya modal nasi kuning, berdagang, miskin dia, karena tidak punya modal. Sementara masjidnya dibangun dengan megah, miliaran, puluhan miliar, tetapi di sekeliling masjid, ada kaum muslimin yang miskin, yang tidak punya, bisa berusaha, karena dia tidak punya modal. Ini tugas masjid. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Yang berikut, karena ini khutbah Jumat, singkat saja, kita harus menegakkan agama ini di pasar-pasar, jamaahullah. Baik pasar dalam bentuk tradisional, ataupun pasar dalam bentuk modern. Jamaahullah, umat Islam Indonesia adalah umat terbesar di seluruh dunia. Penyumbang jamaah haji terbesar di seluruh dunia. Tetapi kita tidak berdaulat secara politik, karena ekonomi kita dikuasai oleh para cukong, dikuasai oleh para oligarki, apa yang disebut dengan para penguasa senyap, orang-orang yang menguasai bangsa ini di bayar. Mereka punya duit yang sangat banyak, mereka menentukan peta politik, siapa yang akan jadi presiden, yang jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, mereka bisa tentukan, karena mereka punya duit yang sangat banyak. Yang mana pula, di Sorong ini banyak haji yang kaya, kita butuh 1000 lagi haji-haji yang kaya, seperti Haji Nur membangun masjid, Yuti, seperti yang membangun Masjid Kuba, seperti yang membangun masjid lain ini, seperti yang membangun basis-basis umat di kota Sorong ini dengan kedermawanan yang mereka miliki. Bahkan kita butuh para konglomerat sekeras para oligarki. Kita berdoa, semoga dari anak cucu kita nanti akan lahir para konglomerat yang bisa menyaingi 9 naga. Kekuatan ekonominya, ya kaya, bahkan sangat kaya, tapi kekayaannya dijadikan sebagai jihad untuk membela panji-panji agama ini. Kita kuasai pasar. Nabi mengatakan, ni'mal ma'lus sholih, indar rajul sholih, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang soleh. Kalau harta ini berada di haji-haji yang kaya,
maka insya Allah haji ini akan memakai uangnya untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun panti asuhan, mengumrohkan, menghajikan, memodalkan orang miskin. Karena harta ini berada di tangan orang-orang yang soleh. Wajib kita motivasi untuk umat Islam punya kekayaan yang sama dengan para konglomerat. Berikutnya, agama ini harus tegak di kantor-kantor kita. Agama ini harus tegak di kampus-kampus kita. Di sekolah-sekolah kita. Sekolah-sekolah kita, kita harapkan tidak hanya melahirkan orang-orang yang pintar secara kognitif, tetapi juga melahirkan orang-orang yang cerdas secara moral, cerdas secara spiritual. Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Indonesia kekurangan orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang yang punya karakter, yang punya integritas moral. Berikutnya, lingkungan hidup kita. Saat ini kita mengalami sedikit gangguan dengan kabut asap karena hutan-hutan kita dibakar. Hutan-hutan kita, ozon kita mengalami pemanasan global, efek rumah kaca, sampah yang dibakar, plastik segala macam. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi disebabkan manusia penduduk bumi ini tidak taat pada aturan agama itu sendiri. Zuhur al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, disebabkan oleh tangan manusia. Padahal kita sebagai khalifah diwajibkan untuk mewariskan sumber daya alam ini kepada anak cucu kita. Tidak boleh kita eksploitasi dengan rakus hanya buat diri kita, dan kita tidak menyisakan untuk anak cucu kita. Di akhir nanti Allah akan tuntut kita, kenapa sumber daya alam Indonesia ini kau habiskan untuk dirimu, tidak kau sisakan lagi buat anak cucu generasi berikutnya. Yang terakhir sekali, agama ini harus kita tegakkan di ruang-ruang space digital kita. Dakwah, tauhid, syariat, iqamatuddin harus kita menangkan sejak kita berada di ruang-ruang digital. Karena pertarungan sekarang zaman Allah adalah perang asimetris, perang yang dimulai dari ruang-ruang digital. Untuk menguasai suatu bangsa, bangsa yang kuat tidak perlu mengirimkan tentara secara fisik, tetapi mereka menguasai otak kita, menguasai alam berpikir kita, bahkan sejak di ruang-ruang digital. Kenapa mereka sebarkan narkoba? Kenapa mereka sebarkan LGBT? Sengaja mereka sebarkan itu agar Indonesia yang mayoritas yang penduduk muslim ini lemah secara karakter, lemah secara moral. Kalau lemah karakter dan moralnya, maka sesungguhnya umat Islam Indonesia ini sudah diruntuhkan, sudah dijajah, sudah dikuasai, bahkan tanpa perlu mengirimkan tentara. Itulah bahaya perang moral, dan dimulai dari ruang-ruang digital. Itu sebabnya gunakan jempol kita, komentar kita, otak kita, narasi kita untuk jadikan sebagai peluru-peluru menangkan dakwah, menangkan jihad, menangkan syariat, menangkan agama tauhid ini, bahkan sejak di ruang-ruang digital kita memenangkan pertempuran, bahkan sejak di ruang-ruang digital. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha menegakkan agama ini semaksimal kemampuan kita di rumah kita, di masjid kita, di pasar kita, di kantor kita, di lingkungan kita, bahkan sampai ke ruang-ruang digital kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul ghafur.

الله أكبر الله

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian tadi sudah Anda ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar. Tepat pukul 13, kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan dia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: So, a very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Zharafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sudah pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Tip ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,126 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vettel Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
3: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan pendengar dari dimanapun Anda berada, saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
4: Nanti itu kita akan nanti lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke Redgate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang pertama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan trigger dan gelang merah serta penonton yang sudah tidur. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
3: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meriah. Maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
5: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026.

0: menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
1: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
2: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: do it.
1: Torang Indonesia. Pendengar dimana saja Anda berada, saya Pramesora masih menemani Anda dan saatnya Torang Indonesia. Anda boleh bergabung ya di siang ini. Ada lagu-lagunya sudah disiapkan, ada listnya Numata Jangan Bilang I Love You, Audio Jet Separuh Hidupku, Ande Saat Itu Juga, Della dan Friends Terlanjur Sayang, Archiles Dengan Kekasih Terbaik Hanyalah Cinta dari Anggun C. Sasmi, Delon Hanya Dirimu, Aura Kasih Dengan Asmara, The Massive Damai sama Firasat dari Dewi Lestari ya. Silahkan di 324-2222 ya, atau di WhatsApp kami. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, boleh coba lagi di atau di handphone kami 0812-3868-8703 yang mau bergabung, boleh ya pendengar ya. Silahkan. Iya, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Ada Numata, Audio Jet, Andes, Della and Friend, kemudian Archiles, Anggun C. Sasmi, Delon, Aura Kasih ya. Silakan ya pendengar. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Tia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih belum.
1: Oh, sudah, tadi kita lagi masak-masak di ruangan sini.
2: Ih, mantap, Peng. Iya, saya juga lagi menikmati hidangan siang ini.
1: Wah. Wow. Aku di sini tadi masak ini, bikin apa? Bakwan sayur, terus tumis tahu pakai apa namanya? Pakai kornet, bikin sambal teri.
2: Ih, mantap, Peng.
1: Cuma itu aja, tapi makannya rame-rame jadi tambah nikmat, Bu.
2: Iya, lahap Mbak Tia. Apapun yang kita makan itu, kalau banyak orang itu bikin itu kita sudah nafsunya tinggi.
1: Nafsu makan ya.
2: Nafsu makannya tinggi.
1: Itu lagi. Buat ini mau yang mana lagunya?
2: Saya mau Anggun C. Sasmi, Mbak Tia.
1: Anggun C. Sasmi, oke. Okay.
2: Karena aku kalau dengar lagunya Anggun C. Sasmi, aku ingat Mbak Tia.
1: Oh iya, masa sih?
2: Kan Mbak Tia kan suka nyanyi lagunya Mbak Tias itu, Anggun itu kan.
1: Oke.
2: Lagu terakhir buat Ibu Suharmi, Mbak Indah, Bu Jasmi, terus Ibu Bu Rete, Pak Rete, Bu Aida, buat Bu Alima, buat Puja, Mama Monika yang dari lokasi, Mama Monika su istirahat siang kah belum ini dari kebun. Terus buat Ibu Ana, semoga lekas sembuh, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Louis, Ibu Farida, Pak Nasrul, Pak Effendi, Pak Willy, Pak Widi, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Leman, Bang Luhut, Pak Dumadi, Pak Andi, Bang Andi, pokoknya pendengar kita semua, RRI Bersatu Sorong tanpa terkecuali, selamat siang, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
1: Oke,
2: Mbak Tia, terima kasih banyak.
1: Makasih Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Enakan memang pakai telepon handphone biasa gak apa-apa ya. Lebih cepat nyambungnya ketimbang 324-222. Oke, coba lanjut lagi. Halo, selamat siang Pak Jumadi.
3: Selamat siang.
1: Siang juga.
3: Lagu apa tadi ya sebelum dengar lagu-lagunya?
1: Oh, ada Numata Jangan Bilang I Love You, Audio Jet Separuh Hidup, Saat Itu Juga dari Andes, Della and Friend Terlanjur Sayang, Archiles Kekasih Terbaik, Delon Hanya Dirimu, Aura Kasih Asmara, The Massive Damai sama Dewi Lestari Firasat.
3: The Massive saja.
1: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salam dulu.
1: Iya, silakan.
3: Ibu Artini. Ibu Ana mungkin yang baru lewat apa?
1: Belum nih.
3: Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Bidang Luis, Pak Nasrun.
1: Iya.
3: Ibu Ima, Ibu Farida, Pak Luhut, ya semuanya saja lah sebelum okay. Monitor ini atau sudah monitor.
1: Sip, oke. Okay. Itu aja Pak Jumadi.
3: Ya, itu saja.
1: Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, okay, lanjut. Waduh, ini kayaknya telepon ini agak. Halo, selamat siang. Ya. Oke, halo. Halo. Oke. Halo, selamat siang, Torang Indonesia. Selamat siang, Bubi dan Luis.
0: Mbak Tias makan enak ya?
1: Iya, rame-rame.
0: Kita mau. Sekali-sekali. Mbak Tias?
1: Ya.
0: Izin lagunya apa ya, Mbak? Yang pertama tadi, soalnya udah diambil Pak Jumadi tadi, The Massive.
1: Oh, The Massive. Ada Numata, Jangan Bilang I Love You, Audio Jet Separuh Hidupku, Andes Saat Itu Juga. Oh,
0: udah, Mbak.
1: Yang mana?
0: Izin, Separuh Hidupku.
1: Oke. Okay.
0: Salam ya Mbak. Bang, mana ya Mbak? Dia susah kan di sintering.
1: Ini kayaknya gangguan jaringan. Susah kalau karena lewat telepon biasa.
0: Dua-dua itu Mbak, benar. Boleh. Ya, oke. Itu lagunya. Salam-salam ya Mbak Tias.
1: Silakan.
0: Ya. Untuk Bang Andi Wisira, Bang Luhut, Pak Jumadi yang baru lewat, Ibu Hartini, Pak Jeffrey, Haurisa, Pak Willy, Arete dengan Ibu, Ibu Natalia, Mama Monica, Ibu Ana, Ibu Lura masih pemulihan deh.
1: Iya, Kak.
0: Terus sama Pak Charles dengan Pak Nasur. Mohon maaf semua-muanya, soalnya nggak hafal dengan ini nama-nama, nggak bawa aksen.
1: Oke.
0: Setelah. Untuk Mbak Tias hari ini, makasih Mbak.
1: Terima kasih. Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Oke, dadah juga. Terima kasih sudah bergabung, Bubi dan Luis. Iya, Bu Ana nih mana nih? Saya sudah lama terdengar suara. Mudah-mudahan udah pulih ya. Oke, silakan untuk Anda ingin bergabung atau di 0812-3868-87-03 ya. Kayaknya lebih asik, lebih enak pakai gadgetnya atau WhatsApp ya. Silakan Anda, saya nantikan masih di Torang Indonesia.

0: sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

0: Oke, masih di orang Indonesia. Silakan ya, 3242222 atau ya WhatsApp kami. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang orang Indonesia.
0: Iya.
1: Rasanya lagu saya yang pertama kok kenapa yang terakhir gitu, Mbak? Belon-belon kan yang pertama, kenapa kasih yang terakhir? Ya, Bapak sudah ini. Bapak kami suara jadi saya akun saya. Terima kasih banyak, Shalom.
0: Apa-apaan ini? Mas baru masuk kok langsung bilang Delon yang pertama. Oke, silakan pendengar ya. Iya. Masih di 3242222 ya. Masih ada Numata tadi lagu pertamanya tapi udah di request tadi ya. Silakan mau yang mana? Ada Numata jangan bilang I love you, kemudian Audejet habis ini ya separuh hidupku. Juga ada Andes, Della and Friend, Achilles, kemudian Aura Kasih, Dewi Lestari, itu dia pendengar ya. Silahkan di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, baik, silakan. Kami nantikan Anda di line telepon 3242222 atau di 0812-3868-8703. Iya, nampaknya kita nggak bisa dengar. Saya nggak tahu deh, kita juga nggak bisa dengar yang menelpon ya. Kalau yang di line telepon 3242222. Oke, silakan. Masih kami nantikan Anda di siang hari ini, masih di Torang Indonesia. Nanti di pukul 14.15 nya baru kami hadirkan kondang kontak dangdut.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu deh.

0: Oke, pendengar masih di Torang Indonesia, yang mau gabung silakan. Halo, selamat siang. Halo.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Mbak, tadi pengantar sekali siapa? Coba, Mbak.
0: Oke, silakan pendengar yang lain 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke. Ya, masih ada Numata, kemudian Andes, ada Adela and Friend, ada Archiles, ada Delon, Aura Kasih, dan juga Dewi Lestari ya. Ya. Baik, silakan Anda ingin bergabung di 3242222 atau di 0812-3868-8703.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Oke, pendengar, masih di siang hari ini saya menemani Anda sorong siang ini. Nah, sekarang saatnya kita dangdutan di kondang kontak dangdut. Bu Ana, apa kabarnya? Lama nggak dengar suaranya nih, sehat-sehat terus ya. Oke, Bu Ida juga yang lama nggak dengar suaranya. Siang ini di kondang ada Maggie Z dengan Hidup Berkelana. Terus ada Jihan Sherlin, Cegil. Ada Vita Alvia, Jaga Jarak, Baby Aca, Rindu Asmara, Fares Adnan dan Idayu, Air Titik ke Batu, Fil dan Terima Kasihku, Danang Bunga Surgawi, Irwan Main Api, ada Putri Isnari, Drama Cinta, dan Selvia Mamati Rasa. Itu dia lagu-lagunya. Oke, halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak Nasrun.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Dangdut ala kita.
0: Iya, betul. Silakan Pak Nasrun.
1: Iya, lagunya Danang.
0: Oh, Danang. Oke, boleh.
1: Iya. Ya, pertama-tama balaginya sambut tugas sesuai bersama kolaborasinya ada Ibu Artini, Bu Daimo, Bu Neman, Ibu Rete, Pak Parete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Mas Sohi, ada Pak Widi, Dinda Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Devi, Ibu Ida, Pak Jumadi, Pak Rida, Natalia, semuanya. Sampai kecuali kompor. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih Pak Nasrun ya, selamat siang juga. Baik, masih di kondang, ayo. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Aduh.
2: Kok tidak bisa gabung lagi di orang Indonesia gara-gara apa? Terlalu banyak pekerjaan sampai
0: okay,
2: sampai macam tuh yang balik stres kan. Ya, maksudnya mungkin pingin gabung tapi ya begitu sudah.
0: Yang penting hari ini su gabung, gabung di kondang dong.
2: Iya, siap. Mm-mm. Tadi saya dengar ada Bapak Tua Maggie Zed kah?
0: Iya, betul kah Bapak Tua?
2: Siapa Bapak Tua?
0: Di marga apa?
2: Bapak Tua Maggie Zed, lagunya okay. Untuk semuanya saja, salam manis, salam kompak. Tuhan Allah yang tahu, Tony pula pergi pagi siang sampai malam masker terus sampai.
0: Sama di sini juga kak, parah itu, sekali.
2: Paling parah dari tadi tuh mungkin karena kabut asap bikin satu orang kecelakaan karena tidak baku lihat mobil kan, motor kan
0: bahaya.
2: Iyo, oh Tuhan, sampai kapan akan berakhir bareng-bareng begini kan?
0: Berdoa kuat sudah supaya cepat hujan.
2: Iyo, kemarin memang di sini hujan. Kemarin kak, hujan deras sampai sedikit lah rumah sakit hanyut. Yuka. Okay, baik. Buat semuanya saja susah. Salam buat semuanya. Spesial buat Pak Widi, mewakili semuanya. Pak Widi, terima kasih. Bagus ya sudah gabung lagi di Jakarta. Andalan, Kak.
0: Oke, okay, sih.
2: Jakarta, Surakarta, andalan itu, Kak. Okelah kalau begitu. Buat nyaku yang lagi bertugas, sukses selalu. Pulang hati-hati. Okay, jangan lupa
0: kasih.
2: Masker harus dipakai.
0: Selalu.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Iya, ada juga. Oke, lanjut ada. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, kondang, Mbak Tias.
0: Iya, waalaikumsalam, Bu.
3: Itu lagu yang pertama tadi, Hamdan,
0: Maggie Z, Maggie ini sudah Puja yang request.
3: Yang lain, ada
0: Jihan Sher. Siapa? Yang mana? Oh, Vita Alvia, Jaga Jarak.
3: Oh iya, itu sudah Mbak Tia.
0: Oke.
3: Buat pendengar setia HRI Plus 1 Sorong semuanya, sampai terkecuali. Siang, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Meskipun kita lagi bentar menghadapi kabut asap yang merasa lela, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala marah baik.
0: Amin. Oke. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Artini sudah bergabung. Iya, ini Manokwari, Jayapura saja sepanjang masih di sana. Sampai dong bilang apa? Terkepung banjir di sana. Ampun, di sini tunggu-tunggu setengah mati. Halo, selamat siang, Bu Farida.
4: Halo Mbak Tia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panas ya, Mbak Tias?
0: Panasnya tidak terlalu, Bu. Cuman asapnya di sini masih banyak terjadi kebakaran.
4: Iya, Bu. Ini panas, angin ya. Mbak Tias, lagunya masih ada?
0: Oh, masih banyak. Masih ada Jihan Seril Segil, Baby Aca Rindu Asmara, Fares Adnan Air Titik Kebatu.
4: Oh, Rindu Asmara.
0: Rindu Asmara. Oke. Okay. Mbak Tias. Iya.
4: Ya, panas-panas Rindu Asmara. Mbak Tias, selalu kirim salam ya.
0: Oke, silakan.
4: Tadi Puja ya yang baru turun.
0: Betul sekali.
4: Selamat sore buat Puja ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Bu Anna, Ibu Bidan Louis, Oma Tio, ada Ibu Hartini, ada Mama Indah, ada Bunda El, ada Bunda Esther Luta, Ibu Anggraeni, ada Cigure Jakarta, Ayu Dimasohi, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, okay. Ada Teng Ahmad Irwan, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Pak Widi di Tokyo ya. Kalau di Tokyo kayaknya ini udah sore banget kalau nggak salah ya.
0: Iya.
4: Iya, karena biasa beliau kasih informasi.
0: Jadi gitu.
4: kalau siang beliau jarang gabung di acara Prodangdut kan.
0: Iya,
4: lagi
0: betul.
4: Ada aktivitas. Kecuali kalau malam ya ayo gabung di sini. Beliau itu sudah keliling-keliling juga. Yang penting bisa nomor WA-nya ditelepon dia gabung. Iya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi Mbak Tias untuk semua-semuanya ya.
0: Sip.
4: Salam. Oh, ada Putra Teng, Bang Le ya, ada Marcel, ada Luhut ya, semua-semuanya okay. Karena di belakang masih ada yang berdering-dering ya. Salam okay, sehat untuk semua-semuanya, dirangkul aja ya, Mbak Tias. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Farida. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, rame apa? Satu lagi ya. Halo, selamat siang, Bunda Celia.
5: Kondang Gertak Dandut, Mbak Tia.
0: Iya, Bu Natalia.
5: Apa kabar ini?
0: Ih, baik.
5: Sama dong, di sini juga baik-baik selalu. Cuaca juga masih begini, masih mendung, apa ya? Panas tapi berkabut.
0: Aduh.
5: Apa ya? Kayak mendung, tapi bukan mendung ini. Asap. Ini asap yang dari Kalimantan ini.
0: Iya. Oh, di sini malah paling banyak sekali.
5: Ini bikin penyakit ini ya, Mbak Tias.
0: Itu lagi makanya harus hati-hati nih, waspada selalu.
5: Iya, saya kalau keluar sekarang saya pakai masker takut.
0: Betul.
5: Karena apa? Ya? Kayak mau sesak napas.
0: Iya betul.
5: Iya. Mudah-mudahan kita sehat ya.
0: Amin. Mbak Tias. Iya.
5: Mbak Tias, lagunya apa sih?
0: Ini masih ada Jihan Seril Cegil, Fares Adnan Air Titik Kebatu, Fildan Terima Kasihku, Irwan Main Api, Putri Isnari Drama Cinta, sama Selvia Mama Tirasa.
5: Oh, Terima Kasihku aja.
0: Oke, baik.

0: yang ada di rumah. Makasih Mbak Tia.
1: Makasih,
0: selamat
1: sama-sama.
0: Selamat siang, Bu Natalia dan Bu.
1: Amin. Oke, makasih Bu Natalia. Baik, pendengar, sebelum saya lanjut lagi, saya mau hadirkan lagunya ya. Sudah ngantri.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau sudah kerja saja, jalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, masih di Kondang Kontak Dangdut. Wey, masih banyak apa namanya ngantri nih lagu-lagunya ya. Dan oke, ada yang mau gabung lagi boleh. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Selamat siang Kontak
0: siang, Dangdut. Pak Jumadi. Silakan.
1: Sisa lagu-lagu apa ini?
0: Ini masih ada Jihan Syahril Cegil, Fares Adnan Air Titik ke Batu, Irwan Main Api, Putri Isnari Drama Cinta sama Selvi Yama Mati Rasa.
1: Irwan apa bermain api?
0: Oh, Main Api. Oke. Okay.
1: Ya, salam-salam dulu. Silakan. Dengan sahabat-sahabat kami. Ibu Kasma, Ibu Kamedia, Ibu Murni, Ibu Natalia, Ibu Monika, Ibu Ana, mungkin mungkin malam berdia mungkin nyanyi Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Rete, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Bindang Luis, Pak Nasrun, Ibu Ima, ya semuanya sajalah, tidak iya. Sempat saya sebut ini.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Nasru, Pak Jumadi.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, itu saja.
0: Oke, makasih sudah bergabung ya. Baik pendengar, masih di Kondang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang, malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

depanmu. Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang di siang hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung dan masih bersama kami. Tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore, pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Radio Republik Indonesia menyampaikan Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Gubiari. Mengawali Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2 dari Manokwari. Kabut asap Manokwari ganggu aktivitas warga hingga penerbangan. Laporan Rizka Amelia.
2: Kabut asap yang menyelimuti Manokwari dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga transportasi udara. Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh wilayah Manokwari, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar kabupaten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan titik panas di wilayah Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
3: Ya, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Jadi ada pun titik-titik yang atau wilayah yang terkena hampir seluruh Manokwari. Namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot, hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, Provinsi Papua Selatan, ya. Begitu.
2: Dampak kabut asap juga dirasakan pada aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Rendani. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reksi Dwi Febrian, mengatakan jarak pandang sempat turun hingga sekitar 500 meter dalam beberapa hari terakhir.
4: Ini sangat berpengaruh untuk alur transportasi khususnya di wilayah udara ya. Kami yang dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari ini kan fokus ke penerbangan, cuaca penerbangan juga. Jadi di mana untuk 3 hari ini kita melaporkan itu visibility berkurang. Dari kemarin itu sangat parah, di mana kita mengalami visibility hanya atau jarak pandang mendatar kita itu hanya sebatas 500 meter. Setelah 500 meter itu kita mengalami pandangan kabur ataupun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini juga berpengaruh untuk take off dan landing pesawat, di mana batas ketentuan dari Bandara Rendani sendiri itu batas minimum untuk bisa melakukan take off dan landing yang disampaikan ke pilot itu minimal 3.500 meter. Tetapi kita untuk 2 hari kemarin ini berkisar antara 500 meter hingga 3 kilometer. Jadi ini atau 3.000 meter. Nah, ini juga menjadi acuan dari maskapai karena ini berkesinambungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi sedikit banyak mohon maaf untuk masyarakat Papua Barat, Manokwari khususnya. Ini kita mengcancel atau menunda untuk penerbangan di hari-hari ketika memang visibilitas atau jarak pandang kita ini sangat amat buruk.
2: Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran di wilayah setempat. Penanganan asap kiriman dari daerah lain juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi. Tajudin berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat agar kabut asap segera berkurang dan aktivitas masyarakat maupun transportasi udara dapat kembali berjalan normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan ORI campak rubella di Kabupaten Manokwari. Edukasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi, penyakit campak, serta reaksi yang mungkin muncul setelah pemberian vaksin. Ketua Komda KIPI Papua Barat, Dr. Maria CM Warwe SPA mengatakan edukasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Program Promosi Kesehatan. Menurutnya orang tua perlu memahami gejala dan komplikasi campak sekaligus mengetahui reaksi pasca imunisasi agar tidak khawatir.
5: Nah, jadi Komda KIPI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi melalui Promkes ya, Promkes dari Dinas Kesehatan, mereka melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya mereka paham. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat atau orang tua penyakit campak seperti apa, terus gejalanya, kemudian komplikasi yang terjadi ketika seorang anak itu tidak mendapat imunisasi campak, dan reaksi simpang atau efek samping yang terjadi ketika seorang mendapat imunisasi campak itu seperti apa, sehingga tidak merasakan orang tua atau keluarga, tapi mereka bisa paham dan ternyata manfaat dari imunisasi itu lebih utama atau lebih penting daripada tidak sama sekali. Karena kita ingat dampak dari imunisasi kan yang kita maksudkan di sini adalah dampak yang positif ya. Dampak yang negatif kan berarti tidak ada perlindungan, maka hampir sebagian anak nanti akan terinfeksi ya, sakit dan jadi sakit. Kalau dampak positif ya dari dalam dulu, seorang anak ketika mendapat imunisasi berarti kan ada perlindungan secara individu. Semakin banyak anak yang mendapat imunisasi, dia akan terjadi perlindungan di sekitar.
1: Maria menambahkan, semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi, maka perlindungan di masyarakat melalui kekebalan kelompok atau herd immunity juga semakin kuat. Ia berharap edukasi dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dan mendorong keterlibatan masyarakat sehingga cakupan ORI campak rubella di Kabupaten Manokwari dapat mencapai target serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi anak.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Bunda PAUD Papua Barat Nyonya Yuliana Manecan menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak sejak usia dini. Menurutnya pendidikan anak usia dini PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi masa depan. Yuliana mengatakan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini. Karena itu kualitas layanan PAUD menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan anak secara utuh, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Ia mengakui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia, termasuk di Papua Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan. Dan tantangan tersebut antara lain pemerataan akses pendidikan, pembiayaan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meski demikian, pemerintah terus mendorong transformasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
6: Pendidikan anak usia dini atau PAUD memegang peran krusial sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Kualitas layanan PAUD sangat menentukan perkembangan utuh anak, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual.
1: Selain PAUD, Nyonya Yuliana juga menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sebagian dari upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas generasi Papua Barat. Budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ia berharap anak-anak Papua Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca, mampu berpikir kritis, memiliki karakter yang lebih baik, kreatif, percaya diri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Bupati Teluk Bentuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban anak di bawah umur yang diduga dibunuh atau terlibat kasus pembunuhan. Dari Teluk Bentuni, laporan Dinarianti.
7: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban pembunuhan anak di bawah umur di SP 5 Distrik Bintuni Timur berinisial SM pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus dukungan kepada keluarga korban SM yang ditemukan meninggal dunia pada Senin 5 Oktober 2026. Kedatangan Bupati di kediaman korban disambut keluarga. Turut hadir Kepala Kampung Suku Sop, Melenus Yetu, Wakil Ketua LMA 7 Suku, Herman Iba, Kasat Samapta Polres Teluk Bintuni Ibtu Steni Amarani, serta Kasat Reskrim AKP Daud Christian Ampumi. Dalam pertemuan tersebut, Ibu korban Saratiri meminta pemerintah dan aparat kepolisian memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pihak keluarga korban juga meminta penyelesaian secara adat dengan mengajukan denda sebesar 2 miliar rupiah kepada pelaku.
8: Kira-kira Polres Gorontalo tanya, siapa yang suruh dia anak laki-laki itu? Berapa orang yang ajar satu anak itu sabitnya?
9: Pelaku ini harus diproses semaksimal mungkin. Berikan dia hukuman seberat-beratnya. Yang kedua, ini saudara korban. Dan kita minta tanggapan dari pemerintah untuk kita. Tadi saya sudah masyarakat kita meminta pelaku pas keluar di pembunuh, tapi suara di pihak berwajib. Jadi kita harus dua versi. Hukum positif berjalan, hukum adat berjalan. Kita orang dari sini punya permintaan denda 2 miliar. Itu tidak bisa kurang, tidak bisa harus tak.
7: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses hukum maupun penyelesaian adat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan pemerintah siap memfasilitasi pembahasan terkait tuntutan adat bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat.
10: Bersama pemerintah dan baik tentu pendekat kita yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi kepada 7 anak adik kita, sehingga kejadian ini menjadi sesuatu pukulan untuk kita keluarga besar semua. Penganiayaan apalagi kekerasan seksual pada anak di bawah umur itu tidak ada obatnya, pasti tidak ada itu yang pasti bisa apa, bisa membantu pelaku, pasti dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kita awal kita meminta kepada penegak hukum dan juga pengadilan yang akan memutuskan nanti untuk mendapatkan hukuman yang betul-betul seberat-beratnya sesuai ketentuannya. Memang berlaku di negara kita. Tapi terkait dengan perintah keluarga kita untuk akan meminta beda adat atas perbuatan pelaku, saya berpesan untuk mari kita kawal juga bersama-sama melalui hukum adat yang akan dilakukan bersama-sama oleh.
7: Kunjungan Bupati tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian berkomitmen mengawal penuntasan kasus yang menyita perhatian masyarakat di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan Dina Rianti menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 dari Manokwari. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam rangkaian informasi dan inspirasi pendengar ya. Nah, ini memang lagi Papua Barat Daya, khususnya kita di Kota Sorong ini terasa sekali dengan adanya karhutlah, tambah lagi tadi pagi lagi kejadian lagi begitu. Ini apa sih maksudnya? Tapi bersyukurnya kalau di Manokwari, Jayapura suhu hujan deras, malah saponak yang di Jayapura dia bilang kata sampai seharian full hampir dong kekepung banjir ya. Kita berada mudah-mudahan segera berlalu. Nah, pendengar, ini dengan keadanya kabut asap juga ini waktu diwaspadai adanya iritasi mata, hidung, tenggorokan, bisa batuk, sesak nafas, ini saya juga mulai rasa-rasa. Apalagi buat yang punya asma ya, sudah pasti khawatir ketar-ketir, bahkan ini sampai bisa gangguan jantung, infeksi saluran pernafasan, apalagi untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, asma, jantung, ini bisa terpicu ya. Nah, bagaimana untuk menghindari kondisi seperti ini? Yang pasti sebisa mungkin kalau tidak ada aktivitas yang penting, mending di rumah saja sambil dengerin Pro 1. Terus masker, itu tidak ada cara lain. Ini macam, saya sudah bilang, ini macam COVID jilid 2 ya. Gunakanlah masker yang bisa menyaring partikel halus ya. Ini namanya istilahnya PM2,5. Ini sangat-sangat halus gitu. Terus yang pasti ciptakan ruang bersih di rumah kita atau di tempat kerja, di mana saja. Nah, gunakan kalau misalnya AC dengan mode sirkulasi ulang ya, dan hindari menyalakan lilin, kompor gas, atau merokok misalnya di dalam rumah. Bila memungkinkan, pakai alat penyaring udara atau buat alat pembersih udara sederhana dengan misalnya kipas angin dan juga filter, pendengar ya. Terus lalu periksa indeks kualitas udara. Ini kan lebih mudah sekarang, bisa mendapatkan informasi situs resminya BMKG atau aplikasi cuaca begitu. Kalau misalnya ini istilahnya AQI begitu ya. Kemudian untuk kualitas udara, kalau misal menunjukkan kondisi tidak sehat atau bahkan lebih buruk, segera lakukan perlindungan diri. Jaga kesehatan tubuh, perbanyak minum air putih, makan makanan gizi seimbang, hindari aktivitas fisik yang berat. Kalau memang berasa sesak nafas, pusing, batuk terus menerus, segera langsung ke faskes pendengar ya terdekat gitu. Jadi kurangilah kalau bisa, memang kondisi mau bagaimana lagi gitu ya. Kemarin kita sempat jalan-jalan ke daerah Jempur juga dengan ngobrol dengan pihak-pihak terkait, termasuk para nelayan. Mereka juga merasakan sekali dampaknya saat ini.

Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.

Nah, mendengar memang terasa dengan adanya kabut asap ini agak berkurang memang ya, yang biasanya jalan sore begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang jalan sore atau bahkan jalan kaki, olahraga ya, ini lagi ngetren metode jalan kaki interval yang namanya Japanese Walking. Nah, ini jadi tren global setelah dipopulerkan kreator konten asal Australia, Eugene Teo, di mana metodenya ini dikenal dengan interval walking training yang awalnya dikembangkan oleh para peneliti di Jepang begitu. Jadi kontennya bahkan sudah ditonton puluhan juta kali ya. Teo berhasil menyederhanakan latihan berbasis sains untuk masyarakat luas. Nah, tujuannya yang pasti untuk membantu orang-orang yang terbebani target 10.000 langkah sehari dengan menyajikan alternatif yang lebih mudah diakses begitu. Karena menurut dia orang-orang kan tidak suka jargon kebugaran, istilah ilmiah, dan kalau saya ingin mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, ya saya ingin membuat saran kebugaran dan jargon ilmiah lebih mudah diakses. Nah, jadi Japanese walking sendiri ilmiahnya terbukti memang lebih unggul daripada jalan kaki biasa dalam meningkatkan berbagai indikator kesehatan. Bahkan data yang dihimpun Healthline, ya Healthline ini, di tinjauan studi tahun 2024 menyimpulkan manfaat metodenya ini sudah terbukti kuat, baik untuk individu sehat yang parubaya, lansia, maupun yang punya penderita penyakit metabolik begitu. Jadi keunggulannya pertama kali ditunjukkan riset awal orang dewasa dengan rata-rata usia 63 tahun, hasilnya sangat signifikan lebih efektif memperbaiki tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, serta meningkatkan kapasitas aerobik dan kekuatan otot. Dan intinya ini melakukan selang-seling 3 menit berjalan cepat dengan intensitas 70% dari kapasitas maksimal, dan 3 menitnya berjalan lambat sekitar 40% kapasitas. Jadi siklusnya ini diulang sebanyak 5 kali hingga total durasi jadi 30 menit dengan frekuensi latihan yang dianjurkan 5 kali per minggu begitu. Dan meskipun menjadi pilihan bagi berbagai tingkat kebugaran, penting ya, tapi untuk memulai dengan cara yang benar dan aman. Karena ada baiknya sih bisa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memulai rutinitas baru ini ya. Dan asisten profesor kedokteran Korean School of Medicine, Dennis Ishino, dia sangat menekankan pentingnya kenyamanan dulu nih dan kewaspadaan terhadap kondisi tubuh begitu. Jadi untuk pastikan latihan berjalan efektif dan aman, sangat direkomendasi mulai dengan target yang realistis saja. Ya, tidak masalah kalau belum mampu sampai 30 menit di awal. Semuanya butuh waktu ya. Jadi sesuaikan durasi latihan dengan tingkat kebugaran diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita sendiri kan ya kita gitu. Nah, jadi lakukan tes bicara untuk mengukur intensitas latihan dengan merasakan sulit atau tidaknya berbicara selama interval berjalan cepat. Idealnya seseorang hanya bisa mengucapkan beberapa kata sebelum mengambil nafas begitu ya. Otomatis apalagi kalau pas yang cepat itu kan kita ngos-ngosan gitu ya. Terus juga kenakan sepatu yang nyaman yang bisa menopang kaki dengan baik, itu penting karena rasa tidak nyaman bisa memicu keengganan untuk melanjutkan rutinitas. Terus juga dengarkan isyarat tubuh kita kalau misalnya ada nyeri, pusing, perlambat atau hentikan ya. Dan juga catat kemajuan, gunakan jurnal misalnya atau aplikasi kebugaran untuk memantau perkembangan setiap sesi latihannya.

bahagianya. Zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan test pack. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata tidak gaptek-gaptek amat ya.

Nah pendengar, kalau sekarang ada banyak istilah ya, prokrastinasi atau kebiasaan itu menunda apapun itu, kerjaan lah apa saja. Dan sebenarnya tidak selalu berarti seorang malas atau tidak punya kemauan. Dan seringkali masalah justru muncul karena tugas terasa mungkinnya berat, bosan, bingung, sehingga memicu terasa tidak nyaman. Dan ini perlu melatih otak supaya berhenti menunda pekerjaan atau apapun itu, tidak hanya mengandalkan motivasi, tapi juga mengubah cara merespon tugas sejak beberapa menit pertama ya. Gitu, jadi padahal sebenarnya kalau kita bisa selesaikan itu kan lebih enak, lega, nggak ada beban gitu ya. Nah, ada kajian tentang prokrastinasi ini dan regulasi emosi yang menjelaskan kalau penundaan bisa berfungsi sebagai cara memperbaiki suasana hati untuk sementara. Jadi seseorang kalau misalnya menghindari tugas dan memunculkan stres, bosan, takut gagal atau emosi negatif lainnya, justru dapat menambah tekanan pada diri di kemudian hari. Sehingga ada istilah sekarang melatih otak gitu ya. Bukan berarti ada trik instan begitu. Jadi pertama ubah dulu target besar menjadi tindakan pertama yang menjadi kecil ya. Misalnya kalimat hari ini harus menyelesaikan laporan misalnya. Terdengar simpel, sederhana, tapi masih terlalu luas. Jadi otak kita yang harus memikirkan banyak hal sekaligus. Misalnya nih kalau kerjaan kantor, mulai buka data kah, menentukan struktur, menulis bla bla bla bla bla begitu. Coba rubah target menjadi tindakan pertama yang nyaris tidak membutuhkan banyak keputusan ya. Jadi alih-alih menulis kerjakan laporan, tulis buka dokumen laporan dan buat 3 poin pembahasan. Misalnya untuk tugas rumah, jangan nulis bersihkan rumah, tapi mulai dari masukkan pakaian kotor ke keranjang misalnya gitu ya, contoh. Dan semakin konkret langkah pertama, semakin sedikit energi yang diperlukan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Nah ini membantu ketika masalah utamanya adalah tugas yang terasa tidak menyenangkan gitu ya. Terus melatih kebiasaan memulai sebelum menunggu ya, memenuhi motivasi. Jadi kadang-kadang cuma niat doang lah udah selesai begitu ya. Jadi buat aturan sederhana, kalau tugas hanya perlu dikerjakan 10 menit terlebih dahulu misalnya. Nah, selama waktu itu tidak perlu mikir apakah pekerjaannya bakal selesai atau tidak. Jadi kita target misalnya pekerjaan di kantor, duduk, buka materi misalnya, kerjakan bagian yang sudah ditentukan tanpa berpindah ke aktivitas lain ya. Nanti setelah 10 menit keputusan lagi melanjutkan bisa dibuat kembali begitu. Nah, kalau misalnya lagi lelah, pekerjaan bisa dihentikan dan dijadwalkan ulang dengan lebih realistis ya. Terus gunakan aturan jika maka agar tidak terlalu banyak bernegosiasi dengan diri sendiri pendengar ya. Jadi buat rencana dalam pola sederhana. Misalnya kalau selesai sarapan maka saya akan membuka laptop mengerjakan artikel selama 30 menit. Atau jika jam menunjukkan pukul 9 maka ponsel diletakkan di luar jangkauan dan pekerjaan utama dimulai. Jadi cara pikirnya yang dirubah dulu nih. Ya, terus kurangi hambatan sebelum waktu kerja dimulai ya. Dipersiapkan segala sesuatu kebutuhan kerja sebelum sesi dimulai, dokumennya, apa-apa semuanya. Terus berhenti menggunakan pekerjaan kecil sebagai cara menghindari pekerjaan utama. Dan kemudian buat gangguan digital sedikit lebih sulit diakses ya. Karena itu yang paling-paling sering mengganggu pekerjaan. Dan juga mencatat kemajuan supaya pekerjaan tidak terasa seolah tidak pernah selesai. Ya, begitu. Terus gunakan hadiah kecil setelah menyelesaikan pekerjaan. Banyak hal bisa kita lakukan untuk mengapresiasi diri kita sendiri ya.

Di era yang serba digitalisasi, ada istilah namanya digital culture, khususnya Gen Z. Sekarang bertanggung jawab membentuk digital culture. Sebagai konsumen besar media digital, remaja menggunakan internet untuk berbagai tujuan, mulai dari game online, berita, dan hiburan. Hanya saja, kelompok usia ini memakai teknologi secara lebih mendalam untuk menciptakan komunitas online dan identitas diri. Jadi, menjadi penting untuk mengembangkan keterampilan menjelajahi internet dengan aman dan

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Mei.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: ke D, O, T, P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Hajim! Hajim!
1: Hei, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah Tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar? Oke. Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa. Beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan lalat. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya kayak gini, dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di alam.
0: Sebenarnya ada.
1: Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya.
0: Ada
1: telur-telurnya. Telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak.
0: Bukan seperti lalat biasanya.
1: Iya betul, tidak seperti lalat biasanya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Dia agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam,
0: lebih hitam ada. Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya kalau kena sinar. Ini
1: telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Begitu nempel.
1: Nempel.
0: Halus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita petaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke. Nanti kita lihat juga selanjutnya ya Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Iya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Mereka tapi ada kayak sedikit ada warna apa gitu, kilau sedikit. Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah.
0: Ini kebanyakan selesai. Dari mana asalnya? Kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini dari penjual-penjual. Penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF.
0: Ini padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasheng lagi.
1: Nah, di sini kalau belum bisa dilihat, di sini kalau belum ada maggot, dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya lah ya.
1: Lalat biru, tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot, lalat biru itu tidak mendekat.
0: Kita
1: bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly.
0: Gini tempatnya ya. Ini sampah-sampah yang memang sudah dipisah-pisah ya.
1: Sama-sama yang sudah dipisah tadi.
0: Ini apa? Maggotnya ini yang sudah sebelum dia jadi lalat nyam, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya.
1: Iya, betul. Seperti ini. Nah, yang tadi
0: Di sebelah.
1: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah mulai nampak
1: jadi. Sudah netas ini. Sudah kecil-kecil sekali. sudah kasih makan ampas kelapa ini.
0: Ampas kelapa. Memang makannya itu ya?
1: Iya, kan. Nanti setelah 1 minggu baru kita pindah ke sini.
0: Ini apa nih? Ini lalek.
1: Mabek yang sudah usia di atas 35 hari yang menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat.
0: Lalat lagi. Oh, dia berputar terus ya. Oke. Jadi kita sudah cukup banyak ya berarti ya ini. Ya, ini yang ada yang
1: sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai hayakan. Nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal dulu, tapi karena sudah terbiasa
0: ya.
1: Hal-hal terbiasa jadi mulai.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, okay, baik.
1: Nanti kita pisahkan itu di sana ini.
0: Oh, itu sudah jadi itu yang sudah bisa pupuk. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
0: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain? Mungkin pupuk apa sih, organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Ya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
0: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
0: Gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih kalau kota kan tidak ada ya. Yeah. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
0: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
0: terjangkau lah ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
0: Sebenarnya ya, tapi selama ini nggak ada ya,
1: ya mungkin belum ada. Informasi belum nyampe belum ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk pupuk yang sekarang dilakukan yaitu pupuk pepaya California.
0: Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha pertanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
0: Sudah ada
1: untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
0: Itu dari pupuk maggot itu.
1: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
0: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh awal ini. Sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru 2 karung.
0: 2 karung.
1: Iya, berarti 2 karung, berapa kilo 20, 50 itu? Kiloan baru.
0: Oke. Okay.
1: Untuk per harinya ini. Karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
0: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
0: 2 bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
0: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
0: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, ya, dikembangkan
1: begitu. Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari, sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat, kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain, karena menurut mereka, wah ini menjadi solusi, selain mengatasi masalah sampah, menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
0: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot.
0: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
0: Makanya namanya tempat pimpinnya Kelly.
1: Iya, Kelly.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
0: Kelly adalah keberlanjutan
1: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
0: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran.
0: Ya, begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
1: Balik lagi.
0: Memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya ya.
1: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
0: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya, karena Sorong habis-habisnya. Khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Ya, itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya, untuk sekarang karena mungkin. Sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik. Hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu. Akhirnya non organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul-pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
0: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga Ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan Rumah Maggot, Rumah Peternakan Maggot Kelly.
0: Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Pak Spendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
0: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
0: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
0: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
2: Bersosial lah ini.
1: Iya kan, betul.
2: Ke komunitas sosial.
0: Komunitas sosial. Oke.
2: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Satu tujuan kita bisa.
0: Sama. Wah, luar biasa. Ya, Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2.
0: Ya.
1: Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan betul. Menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Ya. Mungkin untuk masyarakat ya bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Okay. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
0: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya
0: pilih-pilih
1: susah
0: lagi
1: untuk makan waktu dan tenaga di situ.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Yeah. Ini memang khusus, dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Yeah. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini, bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga, begitu.
1: Benar.
0: Ya. Mas Pendi, terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Sukses, dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Ya,
0: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.

Mendengar kalau di program-program kami, salah satunya program sanksi, di mana itu juga kita berusaha sebisa mungkin menekan, bahkan tiada lagi ya. Bukan menekan-menekan lagi, biar kasih sedikit, bila perlu tidak ada lagi yang namanya judol narkoba, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum ya. Ini juga yang belum lama, baru tadi atau kemarin, ini juga dari Polres Raja Ampat juga memusnahkan 121,54 gram ya ganja dan juga 200 liter minuman keras lokal cap tikus. Nah, ini juga menjadi salah satu pemicu juga kejahatan ya yang terjadi saat ini. Ini yang paling lebih ngeri lagi kalau di daerah Jakarta, di Jakarta Barat, pihak kepolisian, pihak terkait dengan BNN juga menyita sabu hingga busur panah di, dorang bilang itu kampung narkoba. Ini kampung nelayan kah, kampung ini kalau itu masih mending, kalau ini kampung narkoba, ini mau jadi apa gitu ya. Ini menjadi sarangnya di situ ya, begitu. Bahkan jadi dia masuk di itu, dia kalau di daerah Jakarta Barat itu masuknya dong bilang kampung Ambon dan kampung Boncos gitu, Jakarta Barat. Tapi sudah jadi apa, dilabeli dengan kampung narkoba gitu. Dan selain menangkap sejumlah orang, mereka juga menyita barang bukti, sabu, ganja, sampai ada busur panah lagi ya. Ini kriminal kan? Begitu. Ada panah, tombak, busur. Ini bikin apa coba ya? Kemudian ada etomidate, ada timbangan, ya pokoknya kelengkapannya semuanya, dan akan diselidiki begitu ya. Penggerebekan juga melibatkan personel gabungan dari Tindak Pidana Barreskrim, Polri, Dir Narkoba, Metro Jaya, Badan BNN, Badan Narkotika Nasional, TNI, hingga Satpol PP yang dipimpin langsung Dirtip Narkoba Barreskrim Polri ya. Ada 24 orang yang diamankan dalam penggerebekan. Mereka juga diduga merupakan pengguna sampai para pengedar. Dari Kampung Boncos ada 8 orang, kemudian dari Kampung Ambon 16 orang yang paling banyak. Jadi yang ditangkap kebanyakan bersembunyi dalam rumah kontrakan hingga kayak lapak-lapak begitu, dan juga menyimpan barang-barang haram di sejumlah tempat begitu. Jadi dalam penggerebekan juga aparat gabungan menurunkan sekitar 700 personel yang kena teramen-men, dong bilang kampung narkoba begitu ya. Gitu. Jadi semua bergabung dan melaksanakan operasi secara stimulan di dua titik, yaitu Kampung Boncos dan di Kampung Ambon, dengan kekuatan 700 personel, teramain-main pendengar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa saya sudah siap menemani Anda di sore hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hingga penghujung malam nanti. Salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan liu mobok.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Yun Wobok, selamat sore pendengar. Sore hari ini saya Noni Densi yang akan bertugas menemani Anda. Setelah tadi ada Mbak Tias ya, giliran saya yang menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami menemani Anda, di mana nanti beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya ada di pukul 18.09 menit ya. Untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026.

kutunggu hati sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menjalani sekolah sholat maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya, menemani Anda hingga pukul 18 lebih 3.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Mendengar dengan keadaan dan juga kondisi seperti saat sekarang ini, memang harus tetap waspada ya. Ini informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi ya, yang BMKG Sorong ya, yang menunjukkan bahwa dari segi pantauan mereka itu terdapat warna merah pekat hingga hitam ya, yang menunjukkan konsentrasi gas karbon monoksida ya yang sangat tinggi di atmosfer, berkisaran antara 500 hingga di atas 1200 ya. Terus kemudian 1200 ppbv ya, ini juga memang harus berhati-hati. Dan gas karbon monoksida ini gas yang sudah terkontaminasi ya, yaitu gas beracun. Dan sebaran wilayah konsentrasi karbon monoksida ini tertinggi itu di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga bagian utara Papua dan Maluku ya. Dan ini memang menjadi suatu pertanyaan yang luar biasa karena sebaran konsentrasinya itu sudah cukup parah. Ini diakibatkan karena udara yang kering serta pergerakan angin membawa asap dan polutan monoksida atau CO ini melintasi ke berbagai wilayah sekitar sehingga membentuk sabuk polusi tebal di sepanjang garis khatulistiwa sehingga berwarna merah pekat dan juga hitam ini terlihat ya dengan konsentrasi. Berarti ini sudah masuk kategori cukup berbahaya untuk kondisi kesehatan ya, dan ini juga mengganggu pastinya. Untuk itu intinya adalah bagaimana kita sama-sama menjaga menggunakan masker ya, kalau beraktivitas di luar ruangan, kalau tidak ada hal-hal yang penting lebih baik di rumah. Kemudian jangan lupa untuk menutup pintu rumah, pintu jendela, menutup pintu rumah, kemudian juga jendela rumah ya ditutup. Karena walaupun memang kita sudah terbiasa di sini dengan udara yang segar masuk ya, pergantian udaranya juga, sirkulasi udaranya juga bagus ya. Tapi demi kenyamanan, keamanan bersama, lebih baik memang pintu rumah Anda, jendela itu ditutup ya, jika tidak ada hal-hal penting. Dan biasanya mungkin kita duduk-duduk santai-santai di teras begitu sambil menikmati pemandangan ataupun juga sambil menikmati secangkir kopi panas, teh panas ya, dengan camilan ringan atau sekedar bercengkrama bersama dengan keluarga ya. Mungkin untuk sementara sekarang ini tidak dilakukan ya, lebih baik di dalam rumah supaya bisa tetap berkonsentrasi menjaga kondisi kesehatan. Apalagi di rumah Anda ada kelompok rentan seperti misalnya adede bayi ya, bayi, balita, ibu hamil, kemudian juga lansia ya, oma dan opa yang ada di rumah, terus juga mungkin ada anggota keluarga yang komorbid ataupun juga memiliki penyakit bawaan seperti asma, jantung dan lain sebagainya. Dimohon untuk memang benar-benar pintu rumah dan juga jendela itu ditutup. Apalagi ada yang punya riwayat asma ya atau sesak napas, jangan sampai akibat polusi udara, akibat asap ini dan juga bau-bau bakaran yang cukup menyengat itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

0: Bit. Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Eh, hey, selamat malam dulu buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Saya juga informasikan untuk Anda ya, yang biasanya mungkin setelah pulang kerja, besok kan libur ya, setelah pulang kerja nongkrong sama teman-teman ya, jalan-jalan dan lain sebagainya, ya oke, tidak masalah gitu, lebih mantap ya. Tapi dengan kondisi cuaca sekarang ini, dimohon kesediaannya untuk tidak nongkrong apalagi di area terbuka. Kalaupun mungkin misalnya di mall misalnya boleh ya, karena dia tertutup gitu. Tapi kalau di area terbuka yang biasanya tuh anak-anak muda atau biasa nongkrong di area terbuka, di coffee-coffee shop dan lain sebagainya, silahkan ya, mungkin agak sedikit diurungkan niatnya. Kalau mau nongkrong pun juga mungkin bisa memilih di bagian dalam ya, tidak harus di luar, di bagian luar gitu. Karena dengan kondisi cuaca kita yang sekarang ini begitu ya, jadi cari tempat aman ya dan nyaman untuk bisa ada sama-sama, ataupun juga yang mau nongkrong ataupun juga yang mau ngobrol-ngobrol gitu. Tapi malah lebih baik juga untuk menjaga kondisi kesehatan. Kalaupun tidak ada hal-hal yang cukup penting ya, lebih baik istirahat di rumah. Bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bisa menikmati ya kebersamaan, bisa makan, bisa nonton sama-sama, ngobrol, masak sama-sama, apapun itu ya, yang pasti ketika dilakukan dengan orang-orang tercinta ya, itu bisa bikin kita semua jauh lebih bahagia. It's 5:00 in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Di antaranya, dampak kebakaran TPA Makbon kian meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya usulkan butuh 1000 truk tangki air. Terdampak kabut asap, penerbangan Garuda di Bandara Deo Sorong ditunda hingga 5 jam. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, dampak kebakaran TPA Makbon kian meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya usulkan butuh 1000 truk tangki air. Dan kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan setidaknya dibutuhkan 1000 truk tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Makbon Kota Sorong yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2026. Saat kembali meninjau lokasi pada Jumat 9 Oktober 2026, Julian menyebut api yang mulai muncul sejak awal bulan makin membesar hingga membakar hampir seluruh area TPA. Menurut Kelly, kebakaran tersebut menyerupai kebakaran lahan gambut. Meski api di permukaan terkadang tidak terlihat, bara di bawah tumpukan sampah masih menyala dan terus menghasilkan asap. Kelly menjelaskan kebakaran sampah menghasilkan gas metana, karbon dioksida, serta partikel lain yang dapat terbawa angin ke kawasan perkotaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Julian mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan. Kalau ada air dengan air yang cukup banyak, maka mungkin ekskavator bisa digunakan. Dan ekskavator juga bukan satu atau dua, ini mungkin ada beberapa ekskavator untuk membuka sehingga penyemprotan itu bisa jalan. Dan ini perlu ada rapat bersama pemerintah kota dan provinsi, melibatkan semua pihak terkait, dari stakeholder, mitra pembangunan, dari unsur perbankan, bisnis. Sebab kalau ini tidak diselesaikan, maka kualitas udara itu akan dihirup juga bagi dihirup oleh kita semua yang ada di kota, yang punya kepentingan bisnis, pendidikan, kesehatan, semua akan menghirup udara yang tidak sehat. Nah, jadi kita perlu cari sama-sama yang kita harus lakukan dalam kolaborasi untuk bersinergi sama-sama untuk memadamkan ini, sambil kita berusaha untuk memberikan informasi dan meminta dukungan kepada pemerintah pusat. Untuk ke pemerintah pusat, kami juga sudah menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga kepada teman-teman di Badan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami berharap mungkin ada helikopter yang bisa beraktivitas di sini untuk melakukan penyiraman dari udara.
2: Kelly juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar apabila tidak mendesak, mengingat asap dari TPA Makbon berpotensi memengaruhi kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdampak kabut asap, penerbangan Garuda di Bandara Deo Sorong ditunda hingga 5 jam. Laporan Husni Laing.
4: Penerbangan maskapai Garuda Indonesia di Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong terpaksa ditunda akibat jarak pandang yang terbatas imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Maskapai Garuda Indonesia yang terjadwal berangkat dari Sorong menuju Jakarta pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur terpaksa ditunda lantaran penerbangan dari Jakarta menuju Sorong baru mendarat di Bandara Deo Sorong pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong, Nadia Anissa, menyatakan menyatakan bahwa kabut asap di kota Sorong mempengaruhi penerbangan ini lantaran penerbangan Garuda Indonesia Sorong Jakarta harus ditunda hingga 5 jam. Nadia menyebutkan Garuda Indonesia terjadwal berangkat dari Jakarta menuju Sorong pada pukul 00 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Deo Sorong pada pukul 06 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Namun akibat kondisi kabut asap beberapa hari terakhir ini sehingga penerbangan Garuda dari Jakarta dilakukan pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dan tiba di Sorong pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.
5: Gimana biasanya kita berangkat dari Jakarta pukul 00.10, kita berangkat dari Jakarta pukul 05.00. Jadi nanti kemungkinan akan landing di sini yang seharusnya pukul 06.20 menjadi pukul 11. Hal ini kita lakukan untuk menghindari pelanggaran lagi dan juga terkait dengan tren beberapa hari ini di mana memang pukul 11 WIT itu sudah membaik ya Pak ya. Dibandingkan mungkin dengan 2 hari yang lalu, 2-3 hari kemarin ya, dari Senin sampai Rabu ini, kalau kita divert itu kan kita update-nya per 1 jam, setengah jam, jadi itu ada ketidakpastian buat penumpang kita bisa terbang dari Sorong jam berapa. Sementara dengan kami melakukan timing ini sudah lebih fix, lebih,
4: Nadia menambahkan dengan perubahan jadwal sementara tersebut, penumpang Garuda Indonesia tidak berkeberatan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya minta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kepala BPBD Papua Barat Daya, Jos Yarangga, mengatakan permohonan tersebut telah disampaikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui surat gubernur tertanggal 30 September 2026 kepada Kepala BNPB Republik Indonesia. Menurutnya surat permohonan tersebut telah dikirim secara fisik maupun dalam bentuk PDF kepada Kepala BNPB untuk mempercepat koordinasi dan tindak lanjut dukungan penanganan karhutla di Papua Barat Daya. Dot menjelaskan permohonan tersebut didasarkan pada kondisi kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Dasaran data yang disampaikan pemerintah daerah hingga 22 Agustus 2026 tercatat 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan sekitar 57,1 hektar. Sebagian besar titik api berada di kawasan pegunungan dan perbukitan dengan topografi curam serta lereng yang sulit dijangkau oleh petugas maupun kendaraan pemadam kebakaran. Selain mengacam kawasan pemukiman dan lahan masyarakat, karhutla juga berpotensi berdampak terhadap wilayah strategis dan kawasan konservasi, salah satu kabupaten dan jabat yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional.
7: Surat Gubernur tanggal 30 September 2026 itu kami sudah menyurati Kepala BNPB Republik Indonesia terkait dengan permohonan bantuan operasional udara waterbombing untuk penanganan karhutla. Jadi kami sudah suratnya itu ya selain dikirim fisik tetapi PDF-nya saya langsung kirim kepada Kepala BNPB Republik Indonesia, tetapi juga sestama BNPB Republik Indonesia. Kami berharap dengan surat ini, yang intinya dasar untuk urgensi permohonan ini antara lain adalah kondisi bencana berdasarkan hasil telah yang kami sampaikan terkait dengan fenomena El Nino 2006 yang berada dalam kategori sangat kuat telah menyebabkan kekeringan meteorologis di seluruh wilayah provinsi sejak Juni 2006, ya, baik di Kota Sorong sendiri hingga 22 Agustus 2006 itu telah mencapai 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan seluas kurang lebih 57,1 hektar. Kemudian
6: Jos berharap permohonan tersebut mendapat dukungan BNPB sehingga operasi penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat khususnya di wilayah yang memiliki akses daerah terbatas. Dukungan operasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah bersama tim gabungan dalam pengendalian dan memadamkan titik-titik api serta mencegah perluasnya dampak karhutla di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mandika melaporkan RRI Tersemudan untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik memperpanjang pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Kota Sorong, Papua Barat Daya hingga 15 Oktober 2026. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena masih banyak keluarga dan pelaku usaha termasuk kalangan aparatur sipil negara yang belum terdata.
1: Badan Pusat Statistik memperpanjang pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Kota Sorong, Papua Barat Daya hingga 15 Oktober 2026. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena masih banyak keluarga atau pelaku usaha termasuk kalangan aparatur sipil negara yang belum terdata. Kepala BPS Papua Barat Mary mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga akhir Agustus belum mencapai target pendataan di Kota Sorong. Berdasarkan progres pendataan selama Juni hingga Agustus, capaian sensus ekonomi di Kota Sorong masih berada di bawah 50%. Mary menjelaskan BPS kini mengintensifkan upaya jemput bola agar seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat terjangkau. Upaya tersebut terutama menyasar ASN, pegawai badan usaha milik negara, serta pegawai instansi vertikal yang berada di Kota Sorong. Melalui langkah tersebut, BPS berharap seluruh keluarga beserta usaha yang dijalankan dapat tercatat dalam sensus ekonomi.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi, kalau sesuai dengan jadwal, itu kan dimulai dari Juni sampai dengan akhir Agustus. Namun, karena khusus Kota Sorong ya, saya bicara Kota Sorong, karena di Kota Sorong ini masih banyak ya, secara progres ini masih banyak sekali keluarga-keluarga yang belum terdata dan juga ASN-ASN, sehingga diperpanjang sampai 15 Oktober. Ya, kami melakukan jemput bola supaya seluruh ASN yang ASN, pegawai BUMN, pegawai vertikal yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini itu dapat terdata semuanya. Jadi keluarganya ya, keluarganya, usahanya juga dapat terdata.
1: Mary menegaskan percepatan pendataan diperlukan agar data yang dikumpulkan dapat mencakup kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan selama progres pendataan berlangsung hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 15 Oktober 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nindi Madika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar. Satuan Narkoba Polres Raja Ampat ringkus 3 tersangka kasus peredaran sabu dan ganja. Laporan Padli Ramdan.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Raja Ampat meringkus 3 tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 2 kasus penyalahgunaan narkoba ini diamankan barang bukti sebanyak 121,54 gram ganja dan 1,07 gram sabu-sabu. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo saat konferensi pers di Mapolres setempat mengatakan tersangka kasus sabu-sabu berinisial R, 57 tahun, diringkus di sebuah rumah kontrakan di perumahan KPR BRI Blok C, Jalan Kokas, Kilometer 13, Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Di rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 bungkus plastik kecil berisi sabu, sedotan plastik hijau, dan handphone. Menurut Kapolres, penangkapan tersangka R di Kota Sorong ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya oleh tim Opsnal Satuan Narkoba Polres, serta berdasarkan informasi dari masyarakat. Sementara itu, dari pengungkapan kasus narkotika jenis ganja di wilayah Distrik Kota Waisai telah diamankan 2 tersangka inisial MSM dan YIS. Kapolres menambahkan kasus ganja ini terungkap pada operasi bersih sindikat narkoba atau bersinar yang berlangsung pada Agustus 2026. Kedua pengedar ini diduga dikendalikan oleh seorang narapidana di lapas Kota Sorong. Dari kasus ini disita barang bukti puluhan paket ukuran besar, sedang hingga ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat mencapai 121,54 gram.
4: Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan perkara sekarang ini masih dalam proses sidik oleh Satuan Satres Narkoba Polres Raja Ampat. Kemudian adapun pasal yang akan disangkakan kepada tersangka yang berinisial R tersebut yaitu adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsider pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
3: Dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba, Kapolres didampingi Kasat Narkoba Ibtu Imade Eryawan, Kasih Propam Ibda Hendra Praja, dan Kasih Humas Ibda Mariadi. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kondisi kesehatan, jangan lupa menggunakan masker. Selamat malam.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Mendengar informasi terkini dari BMKG Sorong, di mana ini kita berhati-hati juga dengan asap ya, tetapi juga ternyata peringatan dini juga untuk tinggi gelombang. Ini khususnya bagi Anda yang juga akan melaut ya, terutama buat para nelayan ataupun juga buat kapten kapal, ABK, anak buah kapal semuanya ya. Ini juga harus berhati-hati. Di mana diperkirakan mulai besok tanggal 10 Oktober hingga tanggal 13 Oktober ya. Pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggal terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga selatan Banten, Laut Jawa dan Laut Arafuru bagian timur. Peringatan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau 2,5 meter berpeluang terjadi dari Samudra Hindia Barat Aceh, Hindia Barat Kepulauan Nias, dari Samudra Hindia Selatan ke NTT, perairan Kepulauan Talaut, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua. Laut Arafuru bagian timur, selatan Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sawu, perairan utara Sabu Raijua, perairan selatan Sabu Raijua, dan Laut Maluku. Berisiko terhadap keselamatan pelayaran, perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot.

ya. Ini informasi tinggi gelombang, jadi harap berhati-hati ya, khususnya untuk yang melaut ya. Terus juga jarak pandang tetap harus diperhatikan, karena jarak pandang mendatar itu masih tertutup juga dengan kabut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga banyak kapal yang memilih untuk berlabuh ya, untuk menghindari terjadinya jarak pandang yang juga bisa membahayakan dalam proses pelayaran. Demikian pendengar ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahan informasi penting, khususnya bagi Anda para nakoda dan juga anak buah kapal, para nelayan ya, untuk berhati-hati ketika melaut.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Selamat malam, selamat bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Dan pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031 ya. Di mana Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ya, dan juga bersama dengan anggota DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPPR RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu lalu di tanggal 7 Oktober 2026. Dan hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031. Dan 5 anggota dewas yang ditetapkan untuk masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan oleh DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI. Dalam rapat paripurna, Sufmi Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan beliau mengatakan bahwa ketika beliau menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 dengan nama-nama yang telah disebutkan, apakah dapat disetujui? Ya, bertanya. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI, dan ia juga berharap para calon ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Ya, akhirnya terpilihlah 5 orang yang ditetapkan oleh DPR RI ya untuk menjalani proses tugas nanti hingga tahun 2031.

0: Mam ko mamumpaw, malalim po dor. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Tolong pobok, penusak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Sorong malam ini.
3: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
4: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga.
3: Jam 9:45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
4: Aduh, pak, bapak nggak apa-apa?
5: Nggak apa-apa, mas. Cuma pinggang bapak kayaknya kambuh lagi.
4: Aduh, sini, pak, saya bantu.
5: Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mas. Nanti bajunya kotor. Telat masuk kantor lagi.
4: Nggak apa-apa, pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, pak. Kalau saya biarkan bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
5: Nama kamu siapa?
4: Parman, pak.
5: Melamar posisi apa?
4: Digital marketing, pak.
5: Sarjana?
4: Nah, itu masalahnya, pak. Bukan.
5: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
4: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, pak.
5: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
4: Boleh, pak.
5: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
4: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
5: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
6: Pak, hati-hati lah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
5: Waduh, maaf nak.
6: Aduh, Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
5: Iya Pak, baik-baik. Baik Pak, maaf.
6: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
5: Wah, bagus kalau begitu Pak.
6: Makanya Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
4: Dia ngomong begitu ke Bapak?
5: Iya.
4: Kok Bapak diam aja?
5: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
4: Berarti memang gak adil, Pak.
5: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
4: Ya, terima kasih Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
5: Bagus. Kalau tidak diterima?
4: Ya, cari lowongan lagi.
5: Nah, itu baru Parman hebat.
6: Ah, percuma tuh bro, perusahaan itu butuh orang berkualitas.
4: Setuju.
6: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
5: Parman, Edo, silakan masuk.
6: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
5: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
6: Owner?
5: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
6: Baik, Pak.
5: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
4: Saya ngerti, Pak.
5: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
4: Saya diterima, Pak.
5: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
4: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
5: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
4: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi.
3: Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.

0: Selamat malam pendengar, tadi Anda baru saja mengikuti drama radio untuk edisi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026 ya. Dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja, produksi RRI Sibolga. Dan pendengar, malam hari ini rangkaian informasi terkini lainnya terus kami hadirkan untuk Anda ya. Ini di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyurat ya langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, itu untuk bagaimana ada bantuan supaya ada helikopter waterbombing ya untuk bisa membantu memadamkan api yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini karena sudah sangat-sangat cukup mengganggu. Mudah-mudahan sesegera mungkin ya dari pemerintah pusat langsung merespon dan juga bisa menjawab serta memberikan bantuan ya apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Papua Barat Daya terkait dengan pemadaman api di wilayah Papua Barat Daya, terutama yang ada di wilayah Kota Sorong, kemudian juga Kabupaten Sorong Selatan, ya Kabupaten Maibrat, kemudian juga di wilayah Raja Ampat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa secepat mungkin sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang semakin buruk terjadi, terutama lewat kualitas udara yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi seluruh masyarakat tentunya ya. Baik, kemudian juga ada informasi lain juga yang mau kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Seperti apa? Nanti akan kami hadirkan informasinya.
1: Sorong malam ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Bukan hanya di Sorong tapi juga di Raja Ampat ya. Kondisi wilayah Raja Ampat juga semakin diselimuti kabut asap ya. Kurang lebih dalam satu minggu terakhir ini, informasi dari reporter kami Padli Ramdan juga, dan mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala Sekolah SD Negeri 29 Raja Ampat, Esau Kaihatu, mengatakan posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh para guru dan juga siswa. Namun, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat asap ya. Sayang sekali ini, mungkin harus ada kebijakan dari pihak sekolah, bahkan juga dari pemerintah terkait juga dengan kondisi sekolah yang berada di dekat lokasi kebakaran ya, atau lokasi karhutla ini, supaya diliburkan dan mungkin bisa belajar di rumah. Walaupun belum ada keluhan yang disampaikan, tetapi setidaknya kondisi kabut berasap ini pasti mengganggu. Dan juga disampaikan bahwa pihaknya bahkan masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan untuk meliburkan sekolah sementara waktu. Saat ini mereka hanya berharap berharap untuk segera, istilahnya Tuhan segera menurunkan hujan ya, agar kebakaran ini bisa mereda gitu ya. Nah, terus kemudian juga banyak warga juga yang mengeluh kabut asap di sekitar Raja Ampat ya. Kebakaran yang terus terjadi ini juga semakin meluas, menyebabkan udara juga tidak sehat begitu. Badan Penanggulangan Raja Ampat sementara itu sudah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat, dan masyarakat sudah diimbau untuk tetap menggunakan masker ya, harus menggunakan masker, jangan sampai tidak menggunakan masker karena itu bisa berbahaya bagi kondisi tubuh Anda, kondisi pernapasan Anda gitu kira-kira ya. Oke, dan untuk Anda ketahui juga TPA itu masih sangat-sangat membutuhkan ya untuk penanggulangannya. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya mengusulkan untuk mengerahkan 1000 tangki air untuk bisa memadamkan api yang ada di TPA. Karena sampai Jumat dini hari tadi, bahkan sampai siang hari tadi, itu hampir sebagian besar wilayah TPA itu di area itu semua terbakar ya. Dan kebakaran itu menyerupai kebakaran lahan gambut, walaupun api di permukaan tidak terlihat, tapi bara di bawah tumpukan itu masih menyala dan terus menghasilkan asap begitu ya, yang mengganggu masyarakat sekitarnya, bahkan juga masyarakat Sesorong Raya ini. Kebakaran sampah menghasilkan gas metana, karbon dioksida, serta partikel-partikel lain yang dapat terbawa angin ke kawasan perkotaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan juga sudah dikatakan bahwa mereka membutuhkan koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kota, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain pasokan air dalam jumlah besar, pemadaman juga memerlukan jumlah ekskavator untuk membuka tumpukan sampah agar penyiraman dapat menjangkau hingga ke bagian yang masih terbakar ya. Dan juga terkait dengan pembuangan sampah selama kebakaran berlangsung, pemerintah melalui dinas terkait dapat mengatur lokasi pembuangan sementara di area kering yang tidak terbakar, sekaligus memastikan sampah yang dibuang tidak memicu kebakaran baru. Mohon untuk semua pihak ya untuk bertanggung jawab, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Walaupun kualitas udara sudah semakin sangat tidak sehat ya, berdasarkan informasi dari BMKG, kemudian juga para dokter ya, terus juga informasi dari BPBD gitu ya, itu juga memang harus terus kita perhatikan.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di bikin satu company. Ya, sekarang itu kita gabungkan yang tadi namanya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit kita 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: tidak
6: hapus dan
5: terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah kalau jemaah haji yang langsung mau berangkat ditemukan oleh beliau. Lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Teman-teman pendengar, wah, Tong baru saja dengar informasi dari Pro3 Jakarta. Sekarang Tong pu acara lagu-lagu daerah ya, pesona Indonesia dari tanah Papua.

Wiliano, ya walaupun dia jadi sorotan akibat lagu ciptaan, lagu terbarunya ya. Apapun itu, intinya ya kalau masalah cinta nih, tong setelah bisa apa, setelah bisa kendalikan kain itu. Oke, selanjut lagi ada Pace Corrido dengan Ungki Terus, Papua Akustik Hanya Kau di Hati. Kemudian ada Nobo, ada Roka, Mark, dan juga ada Suara Lima, ada Justy Adrin, ada Guns, Icat Bless ya, hadir untuk Anda hingga nanti di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

Kawarina dengan versi modern dari Suara 5. Ada Bona Pascal, Lala Suages, Nobo, Boy Soa Soa, ya. Hadir untuk Anda semuanya, ya. Oke, dan pendengar, sesaat lagi akan hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

ketumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan.

0: Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda. Dan spesial malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara ya, atau lagu-lagu barat tahun 70 dan 80-an ya. Tahun 70 dan 80-an. Ada Rosie and Andres dengan My Love, kemudian Emmett Roots dengan Somebody Made For Me, Paul and Linda McCartney dengan Too Many People, Ronnie Lowes dengan Friends and Strangers, kemudian The Fantastic dengan Something Old ya, Something New, kemudian ada Mark Spiro ya dengan Maybe It's Time, kemudian Eric Clapton dengan Bad Love, kemudian ada Terence Darby dengan Wishing Well, Martika dengan Toy Soldiers, ada Rio Speedwagon dengan Keep On Loving You ya. Di 08123868703 spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk hari ini Jumat ya, di tanggal 9 Oktober 2026. Spesial lagu-lagu mancanegara tahun 70 dan 80-an ya. Yang pertama ada Rosie and Andres, My Love, Emmett Roots dengan Roots ya, atau Roots ini, dengan Somebody Made For Me, Paul and Linda McCartney dengan Too Many People, Ronnie Lowes dengan Friends and Stranger, ada The Fantastic dengan Something Old, Something New, Mark Spiro dengan Maybe It's Time, kemudian Terence Darby, Wishing Well, Martika dengan Toy Soldiers, ada Rio Speedwagon dengan Keep On Loving You. Oke, silahkan buat Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu lawas atau tembang-tembang lawas di 08123868703 malam hari ini. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Malam.
0: Selamat malam. Jadi penelpon perdana saya malam ini. Silakan Pak Nasrun.
1: Iya, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Rosie and Andres, siap.
1: Pertama-tama Mbak Labinya sambut tugas. Saya selalu bersama keluarga, semua perlunya di seorang membuat tugas. Satu malam saya selalu, selamat istirahat, salam satu hati semuanya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Semuanya lah. Sampai kekuatan ya. Ya, okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Sehat-sehat ya, Pak Nasrun ya. Terima kasih. Selamat malam. Iya. Pak Nasrun ya, yang ada di Sulawesi Tengah, request lagunya Rosie and Andres dengan My Love. Oke. Okay. Di belakang Pak Nasrun masih di 08123868703. Saya spesial terima di WhatsApp saja karena layanan telepon kami itu sering sekali gangguan karena kadang-kadang saya monitor suara, ternyata di penerimaan dari Anda tidak bisa monitor suara saya, Anda bisa mendengarkan suara saya tidak bisa mendengarkan suara Anda gitu. Jadi kita terima telepon di 08123868703 ya. Pak Jumadi, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam Pak Jumadi, silahkan.
2: Saya belum dengar tadi lagu-lagunya ini.
0: Ini ada lagunya Martika, Toy Soldiers, ada Emmett Roots dengan Somebody Made For Me, Paul and Linda McCartney dengan Too Many People, Ronnie Lowes dengan Friends and Stranger, ada The Fantastic, Something Old, Something New, Mark Spiro, Maybe It's Time, Eric Clapton dengan Bad Love, ada Terence Trent D'Arby, Wishing Well, Rio Speedwagon dengan Keep On Loving You. Mau yang mana?
2: Too Many People.
0: Too Many People, Paul and Linda McCartney. Yeah. Oke, okay, siap. Silakan Pak Jumadi.
2: Yeah. Salam-salam dulu dengan semua rekan-rekan ini.
0: Silakan Pak.
2: Ibu Atini, Ibu Bidan Luis, Ibu Atini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Bendi, Pak Nasrun yang baru lewat, Ibu Natalia, Ibu Bidang Luis, ya semuanya saja. Dan tidak sempat saya sebut ini, itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Nasrun. Pak Jumadi. Oke, makasih Pak ya. Oh, saya lupa tanya mau Pak Jumaah sama Pak Jumadi ini. Kira-kira Bu Ana gimana? Sudah sembuh apa belum ya? Mudah-mudahan sudah sembuh ya. Buat Bu Ana ya, semoga dipulihkan. Terus bisa kembali terhubung bersama dengan kami lagi. Oke, dua lagu berturut-turut ya yang di-request sama Pak Nasrun dan juga dari Pak Jumadi. Rosie and Andres, Paul and Linda McCartney.

0: Okay, masih ada Martika, Amy Droods, ada Ronnie Lowes, ada The Fantastic, Mark Spiro, Eric Clapton, Trent Strand Derby, dan juga Brewers, Pete Wagon. Selamat malam Pak Jerry, apa kabar?
1: Selamat malam,
0: sehat ya Pak?
1: Puji Tuhan.
0: Masih di Fak-Fak apa sudah di Sorong ini?
1: Ada di K17 ya.
0: Hey, sudah disorong lagi. Aduh. Tapi selamat menikmati 17 gimana Pak Jer? Asap kah atau gimana?
1: Aduh. Asap sih memang masih ya masih menutupi lah, mulai dari kota sampai kabupaten, bahkan mungkin sampai di Sorong Selatan, bahkan Maibrat.
0: Betul.
1: Satu hal yang mungkin saya mau sampaikan pagi, malam hari ini adalah saya ini pagi tadi bahkan sampai siang ini tidak tahu kiriman sisa-sisa pembakaran rumput atau apa masuk dalam rumah ini. Mungkin dekat-dekat dengan saya punya tanah, laki-laki punya tempat rumah kah, saya kurang tahu. Tapi
0: memang benar Pak, benar. Teman-teman di wilayah, terutama yang ada di wilayah Kilo itu, rata-rata tuh mereka tuh di bagian rumah, di bagian teras, bagian dalam, itu kayak sisa-sisa bakaran itu kan terbang. Jadi masuk semua dalam rumah, benar Pak?
1: Terbang,
0: benar.
1: Masuk dalam rumah,
0: benar.
1: Itu satu.
0: Iya.
1: Itu satu. Yang kedua, saya informasikan bahwa semua kita yang menggunakan kendaraan. Kebetulan tadi saya dari Kilo 17 menuju tokonya anakku di dekat Gramedia itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu sekitar jam 2, jam 3 itu antara kilo 12 sampai kilo 9 itu, itu udaranya tidak sehat, tajam.
0: Betul.
1: Padahal saya pakai masker.
0: Itu
1: tajam sekali.
0: Iya, bau bakarannya tajam sekali Pak. Kadang sampai mata perih.
1: Sangat tajam. Saya pakai kacamata, pakai masker, tapi masih juga saya rasakan itu.
0: Mm-hmm.
1: Artinya begini, memang sudah ada penyampaian dari institusi yang punya tugas ke sana atau
0: iya,
1: teman-teman di Badan Meteorologi seputar bandara ini itu,
0: iya,
1: ada rekomendasinya kepada kita semua bahwa terhitung tanggal 9 sampai tanggal 11 itu harus berhati-hati karena lagi tidak baik-baik ini kita punya cuaca ini.
0: Iya, justru karena sekarang karbon monoksida itu hampir sebagian besar seluruh wilayah Indonesia termasuk kita yang ada di Papua Barat Daya. Ini dia pH-nya tuh sudah sampai 1000 berapa gitu Pak. Jadi memang harus hati-hati.
1: Betul. Harus sangat hati-hati.
0: Mm-hmm. Betul
1: ya,
0: Pak.
1: Biarpun tong sangat hati-hati tapi mari kita bersukaria di dalam ruang rindu dulu.
0: Itu lagi. Saya pagi kemarin
1: di
0: subuh
1: apa?
0: Itu keluar rumah jam 4:30 itu sudah bau bakaran sangat-sangat menyengat pas buka pintu rumah pas mau datang dinas. Waduh. Benar-benar Pak, jadi memang harus berhati-hati.
1: Saya tadi pagi sempat saya masuk, saya bicara di Hello RRI dengan seorang dokter spesialis anak.
0: Betul.
1: Memang, artinya dampak kepada anak itu saya sepakat. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang hari ini adalah bagaimana ketegasan kita semua sebagai masyarakat, entah itu dia aparat ataupun masyarakat biasa, untuk pastikan orang-orang yang suka melakukan pembakaran ini bisa tertangkap kan.
0: Betul, supaya biar ada efek jera, jangan mengakibatkan orang lain yang jadi susah.
1: Iya. Tidak mungkin tikus tanah dia bakar rumput itu. Tidak ada cerita itu.
0: Itu sudah, tidak mungkin barang itu terbakar sendiri.
1: Tidak ada itu.
0: Iya.
1: Oke, mari tunggu. Nanti ada waktu bertemu dan
0: kita
1: lihat apa yang tersisa.
0: Masih ada Martika dengan Toy Soldiers, ada Amy Droods dengan Somebody Made For Me, Ronnie Lowes dengan A Friend and Stranger, ada The Fantastic, Something Old, Something New, ada Mark Spiro dengan Maybe It's Time, Eric Clapton dengan Bad Love, kemudian ada Terrain Strand Derby dengan Wishing Well, kemudian ada Rio Speedwagon dengan Keep On Loving You.
1: Ya. Eric Clapton,
0: siap.
1: Ya. Untuk siap, semua Bu Hartini, Sugeng Dalu, Bu Bidan, Bu Ana, saya dengar sakit apa di rumah
0: lagi
1: di
0: sakit
1: Malibela
0: ini
1: atau di mana?
0: Tapi nggak ada kabar.
1: Aduh, ibu tuh saya sudah sering dengar sih sakit dan sakit. Apa mungkin perlu kita berkunjung ke dia punya rumah itu di Malibela sebelah mana kah?
0: Iya, karena kami juga bertanya apakah di rumah sakit atau di rumah supaya mungkin teman-teman juga mengunjungi, tapi belum ada kabar ini Pak.
1: Saya pikir mungkin nanti kalau Bu Hartini ya monicin Mbak.
0: Mungkin bisa kontak ya, betul.
1: Ngertos ya, kita butuh informasi Mbak, kalau memang Mbak Hartini mengerti ya, tahu. Ya, iya, kita Pak. Kita bisa berkunjung ke tempat
0: Iya.
1: ini, ya. Pak Rete, Bu Rete, selamat malam.
0: Iya.
1: Sehat selalu, Bapak dan Ibu, ya semua. Pak, siapa tadi? Pak Effendi kah? Yang tadi
0: iya.
1: sudah masuk.
0: Pak Jumadi.
1: Pak Junaidi, Pak Junaidi.
0: Pak Jumadi,
1: Jumadi
0: Pak.
1: Atau Junaidi?
0: Pak Jumadi.
1: Pak
0: tadi
1: Jumadi.
0: Juga kirim buat Pak Jerry
1: ya,
0: selalu.
1: Iya, makasih. Iya, ya, makasih Pak Jumadi, selamat malam. Ya pokoknya semua-semua saja sudah. Pak Niko ini sama sekali Tuan tidak dengar ada puspara ini.
0: Iya, mending Tuan kirim salam saja sudah.
1: Mudah-mudahan Bapak sehat Kak.
0: Iyo. Amin. Pak Niko, Pak
1: Bapak
0: Otis itu
1: di,
0: jarang sekali
1: iya.
0: masuk sekarang.
1: Iya, saya juga spesial salam buat Bapak Timo dan Ibu dan anak-anak yang ada
0: iya.
1: di seputaran UPK itu. Ya, selamat malam, naik, sehat-sehat, sehat-sehat ya. Di hari Senin bertemu bintang-bintang, ya. Itu saja Kanoni, Rick Patton. Mohon izin kalau boleh saya sebenarnya saya lagu-lagu ini lagu-lagu tahunan berapa ini?
0: 70-80-an Pak.
1: Oh, oke. Okay. Kalau dapat saya titip satu lagu untuk malam nanti. Jency Port, Tennessee Waltz.
0: Oh iya. Tennessee Waltz yang siapa yang nyanyi ini Pak?
1: Jency Port.
0: Jency Port. Okay, karena Tennessee Waltz itu ada banyak yeah. versi kan Pak? Iya. Yeah.
1: Saya ingin dengar lagu lama yang dinyanyikan oleh Jency Port. Anas,
0: yes,
1: saya dengar lagu-lagu
0: yeah.
1: orang dosa tua-tua sudah mungkin 90 tahun kah? Tapi yeah. suara masih enak.
0: Siap.
1: Ya, spesial untuk Kakak Noni dan keluarga.
0: Terima kasih Pak Jer.
1: Ya, selamat malam.
0: Salam buat
1: sehat
0: semua.
1: Selalu, ya. Hati-hati.
0: Salam buat ya, Andre dan juga keluarga.
1: Dengan... Ada ini Andre yang belum pulang tapi si apa Apus kecil ini ada ini dia
0: oh, iya,
1: selalu
0: salam,
1: bermain dengan
0: salam.
1: Saya.
0: Salam, iya Bapak.
1: Ini
0: salam.
1: Ada ini.
0: Sama dengan si halo sayang, selamat malam. Salam Mama sama Papa ya.
1: Ada dong, Bapaknya belum pulang.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama Pak Jer, Tuhan berkati.
1: Selamat malam, Tuhan berkati.
0: Selamat malam,
1: ya.
0: Iya. Oke, Pak Jer yang ada di Kilo 17 itu kalau di area daerah Kilo itu memang sangat-sangat berasa sekali ya. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Jer. Mungkin selama ini mungkin biasanya santai di teras rumah. Mungkin lebih baik di dalam rumah saja ya untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di belakang Pak Jerry, silahkan. Saya masih punya Martika, ada Ronnie Lowe, ada Amy Truss, ada The Fantastic, Mark Spiro, ada Tyrone Strand Darby, kemudian ada Rio... Speedwagon. Wah, akhirnya Pak Willy, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya, Pak?
2: Lagunya apa ya?
0: Itu tadi saya baru bilang, Pak, ada dari Martika Toy Soldiers, ada Ronnie Lowe dengan Friends and Stranger, ada Amy Truss dengan Somebody Made for Me, The Fantastic Something Old Something New, ada Mark Spiro Maybe It's Time. Kemudian ada Tyrone Strand Darby dengan Wishing Well, ada Rio Speedwagon dengan Keep on Loving You. Mau yang mana, Pak?
2: Yang tadi King apa tuh? Yang nomor 4 kan?
0: 1, 2, 3, 4. The Fantastic Something Old Something New. Atau mau yang mana, Pak? Wishing Well atau Keep on Loving You dari Rio Speedwagon? The Fantastic, Something Old, Something New, Amy Truss, Somebody Made
2: For Me. Itu something new.
0: Oh, oke. Okay. Something Old, Something New, The Fantastic, siap. Silahkan Pak Will.
2: Untuk mereka yang monitor, Ibu Ngoce, Ibu Udo, dan Pendeta, Bapak Sipata dan Ibu, Ibu ini Ibu Spida, Ibu Natalia, Ibu Els, Julia, Dinda di Bogor, dan Deona, Bruce, Martini, Boy di Dom, Ibu Ana yang sakit itu, Dan semua di jalur ini semoga terhibur sih. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Pak Willy. Terima kasih banyak. Oke, langsung saja lagu dari Eric Clapton yang direquest sama Pak Jerry, Bad Love. Kemudian juga ada The Fantastic yang direquest sama Pak Willy, Something Old, Something New. Semoga terhibur.

Okay, masih ada Martika, ada Ronnie Lowe, ada Emmett Rhodes, ada Mark Spiro, Terence Trent D'Arby, dan juga Rio Speedwagon ya. Silahkan yang mau request lagu boleh di 0812 3868 8703 ya. Selamat malam.

Rina Wairisal ya, terima kasih sudah boleh bergabung malam hari ini ya. Minta lagunya The Power of Love, tapi nanti setelah ini ya, setelah Ruang Rindu ya, baru nanti diputarkan ya. Salam untuk semua pendengar setia RRI. Terima kasih Mbak Noni, pulangnya hati-hati ya di jalan. Thank you. Terima kasih Kakak Rina Wairisal ya. Selamat malam. Dan juga apa kabar Bu Hartini, Bu Ana, semoga sehat selalu, cepat pulih ya, dan bisa mendengarkan suaranya lagi buat Bu Ana ya. Sukses selalu buat Bu Ana, sehat-sehat, cepat sembuh ya. Tuhan sertai dan juga Tuhan sembuhkan ya buat Bu Ana. Dan juga untuk Pak Deki, apa kabar? Selamat malam. Ibu Pendeta Nanuru, kemudian juga Ibu Bidan Louis, Pak Andi Yudhistira, kemudian juga untuk siapa lagi ya, Pak Otis, ada Pak Niko juga, selamat malam, Pak Rete, Bu Rete, ada Ibu Farida, ada Ibu Ida, ada Mama Do, Ibu Moni, ya. Terus kemudian ada Pak Leman, ada siapa lagi ya? Teteh Dinda yang ada di Bogor, Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Vika, ada Bung Benijo, ada Putra Tenga, Ayu yang ada di Masohi juga, selamat malam. Pak Widi yang ada di Tokyo, selamat malam, ya. Mudah-mudahan semuanya juga lagi monitor ya malam hari ini. Kemudian juga ada siapa, Pak Bung Marcel ya. Juga selamat malam saja untuk semuanya, semoga terhibur. Langsung saja ya. Nanti mau saya hadirkan juga lagu-lagu yang di request ya oleh Anda. Ini masih ada 5-6 lagu. Martika, Ronnie Lowes, ada Amy Roots, ada Mark Spiro, Tyrone Strand Darby, dan juga Rio Speedwagon ya. Untuk Anda semuanya malam hari ini, sudah pukul 22 lebih 38 menit. Puja, apa kabar? Selamat malam. Mudah-mudahan lagi monitor juga malam ini Kak. Buat Cepi yang ada di Baskot, selamat malam juga ya. Terus juga siapa nih, buat Niva, buat Feni, kemudian buat Cindy Rumalayan juga, selamat malam untuk semuanya tanpa terkecuali Ibu Farida, selamat malam juga ya. Oke, kalau gitu saya hadirkan Martika dengan Toy Soldiers.

Ya, terima kasih saya ucapkan buat Pak Nasrun, Pak Jumadi, Pak Jerry, dan juga Pak Willy. Ya, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kami malam hari ini. Dan langsung saja ada lagu dari saya menghadirkan Wishing Well ya, dari Terrence Trent D'Arby. Dan juga untuk semuanya, semoga terhibur untuk Anda malam hari ini bersama dengan keluarga tercinta.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

sebangsa dan setanah air dimana saja Anda mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Danusyah dan kru teknik Ridwan Arifin. Kami akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu religi Buddha, kemudian nanti di pukul 6 Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi. Ada juga warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9 pendengar, dan akan saya lengkapi kebersamaan kita juga dengan beragam berita-berita terkini, terpopuler, khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu religi Buddha pendengar hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Dan berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Danusya. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan.
2: Untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan perkara sekarang ini masih dalam proses sidik oleh Satuan Satres Narkoba Polres Raja Ampat.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, kita awali berita Sorong Pagi. Dampak kebakaran TPA Makbon kian meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya usulkan butuh 1.000 truk tangki air. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan setidaknya dibutuhkan 1.000 truk tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Makbon Kota Sorong, yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2026. Saat kembali meninjau lokasi pada Jumat 9 Oktober 2026, Julian menyebut api yang mulai muncul sejak awal bulan makin membesar hingga membakar hampir seluruh area TPA. Menurut Kelly, kebakaran tersebut menyerupai kebakaran lahan gambut, meski api di permukaan terkadang tidak terlihat, bara di bawah tumpukan sampah masih menyala dan terus menghasilkan asap. Kelly menjelaskan kebakaran sampah menghasilkan gas metana, karbon dioksida, serta partikel lain yang dapat terbawa angin ke kawasan perkotaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Julian mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
2: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan. Kalau ada air dengan air yang cukup banyak, maka mungkin ekskavator bisa digunakan. Dan ekskavator juga bukan satu atau dua, ini mungkin ada beberapa ekskavator untuk membuka sehingga penyemprotan itu bisa jalan. Dan ini perlu ada rapat bersama pemerintah kota dan provinsi, melibatkan semua pihak terkait, dari stakeholder, mitra pembangunan, dari unsur perbankan, bisnis. Sebab kalau ini tidak diselesaikan, maka kualitas udara itu akan dihirup juga bagi hidup oleh kita semua yang ada di kota, yang punya kepentingan bisnis, pendidikan, kesehatan, semua akan menghirup udara yang tidak sehat. Jadi kita perlu cari sebagai sama-sama yang kita harus lakukan dalam kolaborasi untuk bersinergi sama-sama untuk memadamkan ini, sambil kita berusaha untuk memberikan informasi dan meminta dukungan kepada pemerintah pusat. Untuk ke pemerintah pusat, kami juga sudah menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga kepada teman-teman di Badan Perencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami berharap mungkin ada helikopter yang bisa beraktivitas di sini untuk melakukan penyiraman dari udara.
1: Kelly juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar apabila tidak mendesak, mengingat asap dari TPA Makbon berpotensi memengaruhi kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdampak kabut asap, penerbangan Garuda di Bandara Dio Sorong ditunda hingga 5 jam. Laporan Husni Laing.
3: Penerbangan maskapai Garuda Indonesia di Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong terpaksa ditunda akibat jarak pandang yang terbatas imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Maskapai Garuda Indonesia yang terjadwal berangkat dari Sorong menuju Jakarta pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur terpaksa ditunda lantaran penerbangan dari Jakarta menuju Sorong baru mendarat di Bandara Deo Sorong pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong, Nadia Anissa, menyatakan bahwa kabut asap di Kota Sorong mempengaruhi penerbangan ini lantaran penerbangan Garuda Indonesia Sorong Jakarta harus ditunda hingga 5 jam. Nadia menyebutkan Garuda Indonesia terjadwal berangkat dari Jakarta menuju Sorong pada pukul 00 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Deo Sorong pada pukul 06 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Namun akibat kondisi kabut asap beberapa hari terakhir ini sehingga penerbangan Garuda dari Jakarta dilakukan pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dan tiba di Sorong pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.
4: Gimana biasanya kita berangkat dari Jakarta pukul 00.10, kita berangkat dari Jakarta pukul 05.00. Jadi nanti kemungkinan akan landing di sini yang seharusnya pukul 06.20 menjadi pukul 11.00. Hal ini kita lakukan untuk menghindari pengalihan lajur yang juga terkait dengan tren beberapa hari ini, di mana memang pukul 11 WIT itu sudah membaik ya Pak ya. Dibandingkan mungkin dengan 2 hari yang lalu, 2-3 hari kemarin ya, dari Senin sampai Rabu ini, kalau kita divert itu kan kita update-nya per 1 jam, setengah jam, jadi itu ada ketidakpastian buat penumpang, kita bisa terbang dari Sawang jam berapa. Sementara dengan kami melakukan retiming ini sudah lebih fix, penumpang juga sudah mengetahuinya dari
3: semalam. Nadia menambahkan dengan perubahan jadwal sementara tersebut, penumpang Garuda Indonesia tidak berkeberatan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kepala BPBD Papua Barat Daya, Jos Yarangga, mengatakan permohonan tersebut telah disampaikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui surat gubernur tertanggal 30 September 2026 kepada Kepala BNPB Republik Indonesia. Menurutnya, surat permohonan tersebut telah dikirim secara fisik maupun dalam bentuk PDF kepada Kepala BNPB untuk mempercepat koordinasi dan tindak lanjut dukungan penanganan karhutla di Papua Barat Daya. Dot menjelaskan permohonan tersebut didasarkan pada kondisi kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Dasaran data yang disampaikan pemerintah daerah hingga 22 Agustus 2026 tercatat 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan sekitar 57,1 hektar. Sebagian besar titik api berada di kawasan pegunungan dan perbukitan dengan topografi curam serta lereng yang sulit dijangkau oleh petugas maupun kendaraan pemadam kebakaran. Selain mengancam kawasan pemukiman dan masyarakat, karhutla juga berpotensi berdampak terhadap wilayah strategis dan kawasan konservasi, salah satu kabupaten dan jabat yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional.
6: Surat Gubernur tanggal 30 September 2026 itu kami sudah menyurati Kepala BNPB Republik Indonesia terkait dengan permohonan bantuan operasional udara waterbombing untuk penanganan karhutla. Jadi kami sudah suratnya itu ya selain dikirim fisik tetapi PDF-nya saya langsung kirim kepada Kepala BNPB Republik Indonesia, tetapi juga sestama BNPB Republik Indonesia. Kami berharap dengan surat ini, yang intinya dasar untuk urgensi permohonan ini antara lain adalah kondisi bencana berdasarkan hasil telah yang kami sampaikan terkait dengan fenomena El Nino 2006 yang berada dalam kategori sangat kuat telah menyebabkan kekeringan meteorologis di seluruh wilayah provinsi sejak Juni 2006, ya, baik di Kota Sorong sendiri hingga 22 Agustus 2006, itu telah mencapai 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan seluas kurang lebih 57,1 hektar. Kemudian,
5: Jos berharap permohonan tersebut mendapat dukungan BNPB sehingga operasi penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat khususnya di wilayah yang memiliki akses daerah terbatas. Dukungan operasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah bersama tim gabungan dalam pengendalian dan memadamkan titik-titik api serta mencegah perluasnya dampak karhutla di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mandika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Satuan Narkoba Polres Raja Ampat ringkus 3 tersangka kasus peredaran sabu dan ganja. Berikut laporan Padli Ramdan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Raja Ampat meringkus 3 tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 2 kasus penyalahgunaan narkoba ini diamankan barang bukti sebanyak 121,54 gram ganja dan 1,07 gram sabu-sabu. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo saat konferensi pers di Mapolres setempat mengatakan tersangka kasus sabu-sabu berinisial R, 57 tahun, diringkus di sebuah rumah kontrakan di perumahan KPRB BRI Blok C, Jalan Kokas, Kilometer 13, Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Di rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 bungkus plastik kecil berisi sabu, sedotan plastik hijau, dan handphone. Menurut Kapolres, penangkapan tersangka R di Kota Sorong ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya oleh tim Opsnal Satuan Narkoba Polres serta berdasarkan informasi dari masyarakat. Sementara itu, dari pengungkapan kasus narkotika jenis ganja di wilayah distrik Kota Waisai, telah diamankan 2 tersangka inisial MSM dan YIS. Kapolres menambahkan, kasus ganja ini terungkap pada operasi bersih sindikat narkoba atau bersinar yang berlangsung pada Agustus 2026. Kedua pengedar ini diduga dikendalikan oleh seorang narapidana di lapas Kota Sorong. Dari kasus ini disita barang bukti puluhan paket ukuran besar, sedang hingga ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat mencapai 121,54 gram.
8: Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan perkara sekarang ini masih dalam proses sidik oleh Satuan Satres Narkoba Polres Raja Ampat. Kemudian adapun pasal yang akan disangkakan kepada tersangka yang berinisial R tersebut, yaitu adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsider pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
7: Dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba, Kapolres didampingi Kasat Narkoba Ibtu Imade Eryawan, Kasih Propam Ibda Hendra Praja, dan Kasih Humas Ibda Mariadi. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Badan Pusat Statistik BPS memperpanjang pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Kota Sorong, Papua Barat Daya hingga 15 Oktober 2026. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena masih banyak keluarga dan pelaku usaha termasuk kalangan aparatur sipil negara yang belum terdata.
5: Dan Pusat Statistik memperpanjang pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Kota Sorong, Papua Barat Daya hingga 15 Oktober 2026. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena masih banyak keluarga atau pelaku usaha termasuk kalangan aparatur sipil negara yang belum terdata. Kepala BPS Papua Barat, Mary, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga akhir Agustus belum mencapai target pendataan di Kota Sorong. Berdasarkan progres pendataan selama Juni hingga Agustus, capaian sensus ekonomi di Kota Sorong masih berada di bawah 50%. Mary menjelaskan BPS kini mengintensifkan upaya jemput bola agar seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat terjangkau. Upaya tersebut terutama menyasar ASN, pegawai badan usaha milik negara, serta pegawai instansi vertikal yang berada di Kota Sorong. Melalui langkah tersebut, BPS berharap seluruh keluarga beserta usaha yang dijalankan dapat tercatat dalam sensus ekonomi.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi kalau sesuai dengan jadwal itu kan dimulai dari Juni sampai dengan akhir Agustus. Namun karena khusus Kota Sorong ya, saya bicara Kota Sorong, karena di Kota Sorong ini masih banyak ya, secara progres ini masih banyak sekali keluarga-keluarga yang belum terdata dan juga ASN-ASN, sehingga diperpanjang sampai 15 Oktober. Ya, kami melakukan jemput bola supaya seluruh ASN yang ASN, pegawai BUMN, pegawai vertikal yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini itu dapat terdata semuanya. Jadi keluarganya ya, keluarganya, usahanya juga dapat terdata.
5: Mary menegaskan percepatan pendataan diperlukan agar data yang dikumpulkan dapat mencakup kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses pendataan berlangsung hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 15 Oktober 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madeka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lindungi warga dari polusi udara, PT Gak Nikel, Bank Mandiri, dan Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya kolaborasi bagikan 10.000 masker.
1: PT Galt Nikel bersama Bank Mandiri Kantor Cabang Basuki Rahmat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya membagikan sekitar 10.000 masker kepada masyarakat di Kota Sorong. Aksi ini dilakukan untuk membantu melindungi warga dari paparan polusi udara di Kota Sorong yang saat ini berada dalam kategori tidak sehat. Pembagian masker berlangsung di Lampu Merah Simpang Gereja Maranatha, tepat di depan Bank Mandiri Kantor Cabang Basuki Rahmat. Kepala Cabang PT Galt Nikel Sorong, Rudi Sumual, mengatakan aksi tersebut merupakan respon atas informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah instansi terkait mengenai kondisi kualitas udara di Kota Sorong yang tidak sehat.
10: Ada gerakan aksi pembagian masker karena kami mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya maupun dari instansi yang lain yang mengatakan bahwa udara di Kota Sorong lagi dalam kondisi tidak sehat, sehingga kami berniat untuk mendukung, membantu Dinas Provinsi Papua Barat Daya bersama untuk kami melakukan aksi pembagian masker. Itu dasarnya. Dan hari ini alhamdulillah kami boleh membagikan sekitar 10.000 masker kepada masyarakat Kota Sorong.
1: Branch Manager Bank Mandiri Kantor Cabang Sorong Basuki Rahmat, Orpa Jitmau, yang akrab disapa Ibu Ola, mengatakan penanganan dampak polusi udara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha. Ia menyebut Bank Mandiri menyambut baik inisiatif PT Galt Nikel untuk berkolaborasi dalam aksi tersebut. Bank Mandiri pun turut mendukung kegiatan dengan menyediakan 800 masker.
11: Di Bank Mandiri, peran hari ini membutuhkan peran semua stakeholder yang ada, pemangku usaha, pelaku usaha yang ada, sehingga kami menyambut baik inisiatif dari PT Galt Nikel yang sudah menyampaikan kepada kami untuk berkolaborasi, karena hari ini isu kesehatan ini bukan hanya peran dari pemerintah sendiri, tapi semua pelaku usaha yang ada ikut berpartisipasi aktif, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis Lingkungan Hidup bahwa untuk angka yang penderita ISPA sudah tinggi angkanya. Jadi ini artinya bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati, sehingga hidup sekarang dalam kondisi ekonomi yang lagi susah, prihatin. Jangan lagi kita menyisihkan biaya yang besar hanya untuk kesehatan. Oleh sebab itu, perlu edukasi dari sekarang dengan hal yang simpel saja, wajib pakai masker. Karena ini hal yang memang lebih mudah kita lakukan. Jadi mungkin itu untuk seluruh warga Kota Sorong, jangan lupa untuk aktivitas setiap harinya menggunakan masker, karena hari ini Kota Sorong baik-baik saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyampaikan apresiasi kepada PT Galt Nikel dan Bank Mandiri atas dukungan dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan polusi udara. Julian menjelaskan kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara di Kota Sorong dilaporkan tidak sehat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan, serta kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Makbon berpotensi menambah pencemaran udara.
12: Pertama, data pemantauan atmosfer global Sorong menyatakan bahwa kualitas udara kita tidak sehat. Yang kedua, penyakit ISPA meningkat, kurang lebih 30.000 sudah meningkat. Yang ketiga, TPA kita terbakar dan TPA itu mengandung gas metana dan karbon dioksida dan partikulat-partikulat lain. Dan ini gas-gas ini mengikuti arah angin. Kalau anginnya ke arah kota, maka kota penduduk yang ada di sini pasti semua dari potensi teredukasi dengan gas-gas metan. Udara tidak sehat, jadi wajib pakai masker. Sekali lagi wajib pakai masker. Jangan kita malas tahu masa bodoh. Jangan tiba-tiba jatuh baru kita tulang dibunuh.
1: Jadi begitu. Melalui aksi bersama ini, PT Galt Nikel, Bank Mandiri, dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan dari paparan polusi udara semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Sigit. Sigit.
13: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI ke Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari 2025. Untuk wilayah Papua Barat Daya diperkirakan kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga udara kabur. Untuk suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60% hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 9 hingga 25 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 0 hingga 19.00 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 WIT. Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta mewaspadai penurunan jarak pandang dan kualitas udara akibat sebaran asap. Jika harus beraktivitas di luar rumah, gunakan masker, kurangi kegiatan outdoor, dan nyalakan lampu utama saat berkendara demi keselamatan bersama. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitar. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa dari Sorong.
0: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Mendengar masih di Sorong Pagi Ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusyah Lawabok. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Bagaimana dengan suasana pagi Anda pendengar? Semoga suasana pagi Anda diiringi dengan suasana pagi yang menyenangkan. Suasana pagi yang semoga juga diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan suasana pagi yang kemudian juga membuat Anda bersemangat menjalani hari Anda hingga usai di malam nanti. Yang sudah memulai aktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya, selamat pagi juga, semoga hari ini rezekinya melimpah. Dan untuk Anda yang pagi ini sedang bersantai, menikmati suasana pagi sambil melihat-lihat kabut asap. Ini semakin mengkhawatirkan ya pendengar. Semoga ada langkah-langkah konkret yang akan terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian juga bisa meminimalisir dampak kabut asap yang semakin pekat, semakin menyelimuti beberapa titik, beberapa wilayah yang ada di kota Sorong dan sekitarnya. Pendengar, berbagai program siaran di Sorong pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan, masih akan saya hadirkan. Kalau tadi ada beragam berita-berita terkini teraktual dalam berita Sorong pagi, Anda juga bisa membaca beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Ini ada berita mengenai Presiden Prabowo targetkan ratusan kampung nelayan akan beroperasi di akhir tahun 2026 pendengar. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf. Kepala negara menerima keduanya di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pendengar, Jumat kemarin. 9

sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Dan pemerintah juga turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut pendengar diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Presiden Prabowo berharap dengan adanya kampung nelayan, kesejahteraan masyarakat pesisir ini akan meningkat. Keberadaan kampung nelayan, kata Siskap Teddy, untuk mendorong perekonomian di pedesaan. Ini berita selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id mengenai Presiden Prabowo targetkan ratusan kampung nelayan beroperasi di akhir tahun 2026.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja

0: Bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan. Kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Masih bersama saya Danusia, pendengar masih dengan beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Ada juga salah satu berita pendengar ini mengenai revisi Undang-Undang Narkotika yang nantinya akan membedakan pengedar dan korban penyalahgunaan. Jadi pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika untuk membedakan secara tegas penanganan pengedar narkoba dengan korban penyalahgunaan gunaan narkotika. Perubahan regulasi ini pendengar juga diharapkan menjadi solusi mengatasi kelebihan kapasitas atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan revisi undang-undang tersebut pendengar menjadi langkah sistematis untuk membenahi penanganan perkara narkotika termasuk melalui pendekatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Menurut Yusril, rencana perubahan Undang-Undang Narkotika sebenarnya telah lama disiapkan pemerintah, namun pembahasan revisi tersebut kemudian menjadi inisiatif DPR. Dan ia juga menjelaskan berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, pemerintah saat ini tengah menyusun daftar inventarisasi masalah untuk disampaikan kepada Sekretariat Negara. Setelah proses penyusunan dan sinkronisasi dari daftar inventarisasi masalah rampung pendengar, pemerintah akan meneruskan tahapan administrasi untuk pembahasan bersama DPR. Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Jadi dari revisi Undang-Undang Narkotika nantinya pendengar korban narkoba ini akan diarahkan ke rehabilitasi dan juga sekaligus untuk mengatasi over kapasitas lapas. Jadi Yusril menyebutkan revisi Undang-Undang Narkotika dan psikotropika ini juga berkaitan erat dengan persoalan kelebihan kapasitas di lapas dan rutan. Ia mengatakan lebih dari 50% warga binaan di lapas ini merupakan narapidana kasus narkotika, pendengar. Soalnya nanti saya punya berita mengenai MotoGP Mandalika. Ini jelang MotoGP Mandalika, pendengar, kabarnya tiketnya sold out dan Royal Box juga ikut ludes ini ya. Kira-kira seperti apa beritanya? Selengkapnya akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar, tiket MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat habis terjual di seluruh kategori. Bahkan tiket premium Royal Box yang dibanderol dengan harga lebih tinggi ini juga telah ludes. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, mengatakan tingginya permintaan tiket ini menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Hingga hari Jumat 9 Oktober 2026 kemarin, masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori sudah tidak tersedia ini, pendengar. Menurut Troy, tingginya animo penonton tidak hanya terlihat pada tiket reguler, permintaan terhadap tiket premium dan fasilitas VIP ini juga tinggi, bahkan Royal Box menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis terjual. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 telah dibuka ya sejak Juni lalu melalui sejumlah mekanisme termasuk program Early Bird, pendengar. Dan saat itu tiket promo habis hanya dalam waktu sekitar satu minggu. Namun penyelenggara sempat berhati-hati membaca tren penjualan tersebut karena harga promo dinilai bisa menjadi faktor utama. Setelah penjualan berlanjut, permintaan ternyata tetap tinggi termasuk untuk fasilitas VIP-nya, pendengar. Nah, Troy menilai tingginya minat penonton ini dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kehadiran Mar Marquez yang menjadi magnet ya bagi para penggemar MotoGP di berbagai negara. Pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran di Sorong Pagi ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026 juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Yeah.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
2: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
1: Dasko explained that several of the laws passed include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
3: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
2: In the next session, the Indonesian House of Representatives together with the government will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
1: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sadatullah Rain melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan kiprah dari IAB di dalam mendorong proses audit ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini sekaligus juga terhadap ekonomi secara
5: global. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-entertain, meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
4: Dengan investasi, dengan ketersediaan informasi di bidang keuangan yang benar-benar tepat waktu dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedua, kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainability report. Nah, ini yang hadir untuk entertain, mengetrain aja ya, para investor global.
5: Dekan School of Accounting Binus University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAP tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
6: Melakukan partnership dengan IAP tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
5: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, secara tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
8: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
7: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
8: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
9: Undip itu menjadi hub untuk regulator pembinaan ya, jantung inovasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah, pembinaannya juga butuh waktu.
8: Suarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik kabel WiFi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel WiFi, yaitu Sumiatun 41 tahun warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu 10 juta rupiah dan bantuan jaminan hidup 1 juta selama 6 bulan. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
10: Kenapa nggak suka nih ngongko ini ya? Ini rinciannya lagu ruatan ngongko dah, sambil ngelola itu kalau yang bisa ngomong ngongko semini ini rinciannya di...
11: Pemilik kabel WiFi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang, Sragen, kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
10: Sedere bodi sing pengacara nek iso nek iso iki masalah ngono yo dirampung iki rasane bulanan ngono masalahe kadang nek sistem di atas putih satu bulan dua bulan lancar wis iku kok bolong. Nah, bolong iku mau membuat arek proses kan yo dalam arti enggak sesuai.
11: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman, mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
12: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, sambung matan, bakul apa itu, getok. Akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
11: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Reni Surakarta, Mulatu Isan, melaporkan.
0: PT Jasa Raharja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
13: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
14: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
13: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
15: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
13: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
16: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
13: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah, dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Aldo Kusuma melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Mulisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
17: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan, kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
18: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
17: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
19: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
17: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
20: Batik bersama DWRI Surabaya.
0: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
21: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
22: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
21: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertaminanya, jika memang ada penyalahan barcode sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
22: Sementara itu PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan berdasarkan hasil audiensi kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
1: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
22: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda pendengar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Pagi ini maksud hati mau menghirup udara segar, menikmati suasana pagi, tapi yang ada kita menghirup kabut asap ini pendengar, seperti itu ya. Walaupun kalau di seputaran Klademak ini masih terbilang biasa-biasa saja ya, kabut asapnya belum terlalu terasa. Tapi di berbagai wilayah bahkan ada yang sudah sampai masuk ke rumah, sudah sangat pekat kabut asapnya dan lain sebagainya, yang tentu saja sangat mengganggu sekali ya pendengar, kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Dan ya, semoga suasana pagi Anda juga pendengar bisa diiringi dengan hal-hal yang menyenangkan, sambil mendengarkan ya program siaran di Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mungkin Anda juga ingin menginformasikan, berbagi atau punya keluhan ini seputar kabut asap yang juga mungkin sudah menyelimuti tempat Anda tinggal saat ini. Anda bisa berbagi informasi ya pendengar. Boleh WhatsApp ini di 0812-3868-8703. Bagaimana dengan kondisi kabut asap di tempat Anda? Anda bisa berbagi informasi, bisa WhatsApp ya di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Lalu seperti apa juga kondisi kabut asap yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air pendengar? Ini saya juga punya beragam informasinya. Seperti misalnya dari Jambi, ini pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih menghadapi kendala. Helikopter untuk pemadaman melalui metode waterbombing ini nampaknya belum dapat dioperasikan karena menurunnya jarak pandang akibat kabut asap, sehingga belum aman untuk penerbangan helikopter. Pendengar, ini seperti yang diberitakan di rri.co.id 9 Oktober 2026 kemarin. Komandan Korem 042 Garuda Putih selaku pelaksana harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Jumat 9 Oktober 2026, rendahnya jarak pandang yang berasa di bawah 1000 meter ini menyebabkan helikopter belum dapat diterbangkan karena beresiko terhadap keselamatan penerbangan. Dan pengoperasian helikopter ini tetap harus mengacu pada standar operasional prosedur SOP yang berlaku, dan diharapkan kondisi udara segera membaik sehingga pemadaman melalui jalur udara ini dapat kembali dilakukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah di Jambi pendengar. Beberapa lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman udara diantaranya kawasan Tahura, Orang Kayu Hitam, Rantau Rasau, serta sungai gelap. Dan khusus di sungai gelap ini upaya penyekatan api bahkan telah dilakukan, tetapi kebakaran belum sepenuhnya padam. Karena itu bantuan dari udara juga masih dibutuhkan ini pendengar untuk mempercepat penanganan karhutla sambil menunggu kondisi memungkinkan. Dan Satgas

Dengar kalau dari Banjarmasin ini ada seorang anak yang meninggal terpapar kabut asap ya pendengar. Dan keberlanjutannya Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani memastikan keberlanjutan pendidikan anak dari seorang guru honorer yang meninggal dunia setelah penyakit asmanya kambuh di tengah kondisi kabut asap pekat. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui bantuan tabungan pendidikan senilai 5 juta rupiah dari program di bank setempat pendengar. Bantuan ini bahkan diserahkan langsung oleh Nelly didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dan jajaran pendengar. Nelly mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di Banjarmasin bersama pihak terkait untuk memastikan anak almarhumah ini tetap mendapatkan hak pendidikan meski telah kehilangan sosok ibu, dan tujuannya untuk memastikan anak almarhumah tetap mendapat perhatian terutama untuk hak pendidikannya. Diketahui ya pendengar, anak tersebut saat ini masih menempuh pendidikan di TK Darmayanti dan pihak keluarga berharap ia dapat melanjutkan pendidikan dasar di kawasan Sungai

andai agar lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Marhama, ibu dari almarhumah sekaligus nenek anak tersebut, juga mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah kota Banjarmasin, pendengar. Dan dikatakan bahwa merasa masih diperhatikan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bunda Paut, dan jajarannya ini karena memberikan kepeduliannya kepada warga yang menjadi korban karena terpapar kabut asap ini, pendengar. Jadi ini juga beritanya, bisa Anda baca selengkapnya ya, mengenai anak guru honorer yang meninggal terpapar kabut asap terima tabungan pendidikan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar kota Ambon yang biasanya terlihat jelas dari kawasan Jembatan Merah Putih atau JMP ini dalam beberapa hari terakhir tampak tertutup kabut asap. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga Ambon karena sejumlah kawasan pemukiman di wilayah pegunungan hingga kawasan dalam Teluk Ambon ini terlihat samar. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, 9 Oktober 2026, Rizky, salah seorang warga yang kerap melintasi Jembatan Merah Putih, mengatakan biasanya pemandangan sejumlah kampung di kawasan pegunungan terlihat jelas dan indah saat dirinya berada di atas jembatan tersebut. Namun dalam beberapa hari terakhir, pendengar, pemandangan itu hampir tidak terlihat akibat tertutup asap. Keluhan serupa disampaikan oleh Alden, warga Desa Pasu. Ia mengatakan dari atas Jembatan Merah Putih biasanya sejumlah menara pemancar di kawasan dalam Teluk Ambon mengarah ke Desa Pasu ini dapat terlihat dengan jelas. Namun saat ini kawasan tersebut tampak seperti dikepung asap yang menutupi pemandangan. Kondisi ini menjadi perhatian warga, terutama terkait kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat kemudian diharapkan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait di Ambon serta mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi udara dinyatakan tidak sehat. Ini mengenai kondisi kabut asap yang terjadi di kota Ambon, pendengar. Ini kabut asap selimuti kota Ambon, warga keluhkan jarak pandang. Kalau dari Palangkaraya, ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Kalimantan Tengah ini harus ditunda akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan yang masih tebal. Semula, pendengar, Porprov tersebut dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober, tetapi pelaksanaannya diundur ke November untuk menunggu kondisi karhutlanya mereda. Ketua Harian KONI Provinsi Kalimantan Tengah, Hasanuddin Nur, mengatakan berbagai persiapan Porprov ini bahkan telah dirampungkan, termasuk penyelesaian venue untuk berbagai cabang olahraga. Namun setelah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalteng, penundaan dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan atlet serta masyarakat. Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Percasi Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmat Agusiono, memaklumi kebijakan penundaan yang dilakukan oleh KONI Kalimantan Tengah. Ia menegaskan para atlet cabang olahraga catur ini tetap mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kompetisi Porprov mendatang. Penundaan ini diharapkan memberikan waktu juga ya bagi pemerintah setempat dan pihak terkait untuk menangani karhutla serta memastikan kualitas udara kembali aman. Dengan demikian, Porprov 13 Kalimantan Tengah 2026 dapat terlaksana dengan lancar dan para atlet juga dapat bertanding dalam kondisi yang lebih sehat dan nyaman. Ini, pendengar, mengenai Porprov 13 Kalteng 2026 yang ditunda akibat kabut asap karhutla. Itu dia beberapa berita-berita seputar kabut asap yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air, pendengar. Saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya juga masih punya beragam musik dan informasi yang masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda di Sorong Pagi ini, pendengar, edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Aku udah temen-temen kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dan antara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin mengungkapkan saat ini Indonesia baru mampu mengisi sekitar 26% atau 75.000 dari total 287.000 lebih lowongan kerja luar negeri yang telah terverifikasi resmi hingga awal Oktober 2026. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui perwakilan setempat mengintensifkan upaya perlindungan kepada para WNI di Arab Saudi menyusul eskalasi ketegangan kawasan yang berdampak hingga ke dalam negeri. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada Jumat kemarin. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Dan antara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Sugania Fani melaporkan.
1: Dan antara terus melakukan upaya perampingan badan usaha milik negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO dan antara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, teman, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity jauh udah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang terjadi miliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: kita
5: dan
4: terus terasa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan antara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, LRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang antrian semua berangkat ditemukan oleh beliau. Ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjut. Kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang disampaikan oleh Femi Astiofani. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang pada Rabu lalu. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Sugiyamto, mempertanyakan validitas data renovasi sekolah yang rusak menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Kejadiannya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi tetap sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
12: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
11: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolah itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan. Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Gigan, Mas. Penetapan 2027 rencananya 17 miliar.
12: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
13: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
12: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol pada Rabu 7 Oktober pagi sekitar pukul 9. Robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Penyedia jasa air bersih di Kabupaten Kota Waringin Barat mengaku dalam sehari bisa menjual 15 tandon air kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
14: Pertandonnya saya kasih harga Rp25.000.
15: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak masyarakat di Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Demikian halnya yang dialami oleh warga desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kemarau kali ini banyak sumur warga yang surut dan kering. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan juga air minum, sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pemilik sumur bor, Bangkot, mengaku hampir setiap musim kemarau, sumur bor milik pemiliknya selalu menjadi langganan warga yang datang membeli atau meminta air bersih kepadanya. Dalam sehari, rata-rata yang datang untuk membeli air bersih antara 15 hingga 20 tandon. Berisi 1.200 liter dengan 1 tandon, dihargai Rp25.000. Menurut Bangkot, selain pembeli yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mayoritas yang datang adalah penyedia jasa penjualan air musiman untuk dijual kembali kepada warga yang sumurnya kering akibat kemarau.
16: Kurang lebihnya tuh minimal seharinya tuh bisa keluar 15 toweran. Dan untuk 20 tower hanya sekali. Maka sekali satu hari 20 tower sudah ada PDAM, jadi agak berkurang. Pertandonnya saya kasih harga Rp25.000.
15: Sementara itu musim kemarau yang terjadi kali ini cukup panjang sehingga berdampak pada banyaknya warga yang mengalami krisis air bersih. Hingga Oktober 2026, sebanyak 5,7 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menegaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan.
17: Kita siapkan sampai saat ini 10 juta liter dan tetap 4 juta 700 liter sampai hari ini. Untuk sosis dan 4 juta 700 liter untuk seluruh Kalimantan Tengah, kabupaten dan satu kota, dan bisa membantu masyarakat yang butuh air bersih.
15: Pendistribusian air bersih oleh pemerintah tersebut mencakup Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Seruyan, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Kota Waringin Barat, Sukamara, Kota Waringin Timur, serta Kota Palangkaraya. Agajaya Bijasana melaporkan.
0: Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru berkomitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
18: Komitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri yang sebelumnya mengangkat istilah presisi dan kini berganti menjadi polisi bersama masyarakat ditunjukkan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo. Ketika acara farewell party di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Langgeng Purnomo menegaskan seluruh aparat kepolisian di Yogyakarta harus mau turun tangan dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu saja, Kapolda meminta jajarannya memastikan cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah.
19: Tujuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda DIY. Itu dengan kami mengutamakan langkah-langkah yaitu pencegahan preemptif, itu dengan cara melakukan problem solving. Kemudian polisi bersama masyarakat juga untuk wujudnya yaitu untuk mendukung suksesnya program pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga pelayanan prima di, yang diberikan oleh jajaran kepolisian sesuai dengan tanggung jawabnya, dan juga untuk memberikan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
18: Sementara itu, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ihsan menegaskan, seluruh jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung penuh slogan dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, agar polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat.
20: Bapak Kapolri sejak kemarin dilantik ya, mengeluarkan kebijakan terkait tagline Polisi Bersama Masyarakat. Ini saya kira tagline baru beliau sebagai bentuk agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi ini tagline-nya Kapolri baru. Dari Polda tentunya, Polres dan Polsek kita menindaklanjuti tagline tersebut untuk semakin dekat dengan masyarakat.
18: Upacara pisah sambut atau farewell party yang digelar Jumat 9 Oktober pagi ditujukan untuk menyambut kedatangan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, yaitu Irjen Polisi Langgeng Purnomo yang menggantikan pejabat lama Irjen Polisi Anggoro Soekartono. Anggoro Soekartono sendiri dimutasikan Kapolri untuk jabatan yang baru sebagai perwira tinggi di Baharkam Mabes Polri.
0: Sebanyak 10.000 santri Pondok Pesantren Lir Boyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
21: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lir Boyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda Taman Lir Boyo Takdiri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI, Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
2: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lir Boyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak. Tapi untuk santri yang membatik baru ini.
21: Sementara itu, seorang santri di Pompes Lir Boyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Pompes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
3: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lir Boyo karena ternyata pendiri Lir Boyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
21: Diketahui pula kegiatan yang mengusung tema merawat budaya menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Pompes Lir Boyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Rana. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan pertemuan angin diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh dari Laut Sulu hingga Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sebagian besar Sumatera dari Aceh hingga Jambi, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias dan Kepulauan Mentawai, di Selat Malaka bagian utara dan tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Samudra Pasifik Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Palembang, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Kemudian berawan tebal di Banda Aceh, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pontianak dan Samarinda. Serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di Ambon dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2.

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Selama ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sorong pagi ini. Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saya Danusyah masih menemani Anda bersama dengan kru teknik Ridwan Arifin di Sorong pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Masih dengan beragam musik dan informasi pendengar yang masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar di mana pun Anda berada, yang hari ini lagi ulang tahun, kalau orang RRI, karyawan-karyawati RRI yang hari ini berulang tahun itu ada Bung Ricardo Lawalata, terus ada Ibu Santi ya, Ibu Santi yang berulang tahun juga di hari ini, sehat sukses panjang umur. Yang anniversary hari ini, selamat merayakannya, selamat berbahagia bersama dengan orang-orang terkasih tentunya. Dan pendengar, saya mau hadirkan beragam informasi-informasi, berita-berita seputar mancanegara. Di antaranya saya punya informasi mengenai Raja Malaysia serukan penutupan sekolah jika pencemaran udara semakin memburuk. Kalau dari Perancis, pendengar, ini saya punya berita mengenai protes siswa di Perancis semakin bertambah, pemerintah janjikan 3.000 guru pengganti. Seperti apa beritanya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, itulah dari Banda Nira dengan lagunya Matahari Pagi. Kita ke informasi-informasi seputar mancanegara. Pendengar, dari Perancis ini, para siswa sekolah menengah di Perancis kembali menggelar demonstrasi pada Kamis 8 Oktober 2026 lalu. Aksi tersebut memasuki hari ke-10, pendengar, dan dipicu oleh buruknya kondisi sistem pendidikan nasional. Ini dilansir dari The Guardian, Jumat 9 Oktober 2026. Persoalan yang disoroti meliputi kekurangan guru, kemudian ruang kelas yang makin padat, serta bangunan sekolah yang banyak rusak, pendengar, sehingga kemudian memicu demonstrasi oleh para siswa sekolah menengah yang ada di Perancis. Dan demonstrasi ini berlangsung di sejumlah kota, termasuk di Lille, Rennes, Nantes, di Lyon, Toulon, dan juga di Marseille. Dan di Paris, pendengar, ada sekitar 25 ribu siswa memadati Place de la Bastille sambil mengibarkan bendera Perancis dan mereka menyanyikan lagu kebangsaan Perancis. Menjelang malam, pendengar, polisi anti huru hara ini bahkan sampai menggunakan gas air mata dan tongkat untuk membubarkan demonstran. Sejumlah peserta aksi juga sempat melemparkan botol, batu paving, dan juga benda lainnya ke arah petugas. Sementara itu, kalau di Rennes, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para siswa. Menteri Pendidikan Prancis, pendengar, Edouard Geffray berjanji akan menempatkan 3.000 guru pengganti di sekitar 100 sekolah yang kekurangan tenaga pengajar paling parah. Penempatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Jumat 9 Oktober 2026 hingga Selasa 13 Oktober 2026. Dan Menteri Pendidikan Perancis, Geffray, ia juga mengatakan pemerintah Perancis akan mengizinkan perekrutan beberapa ratus guru baru. Perdana Menteri Sebastien Lecornu juga menyatakan pemerintah Perancis akan mengusulkan perubahan anggaran 2027 untuk memenuhi sebagian tuntutan siswa. Salah satu fokusnya adalah menyediakan guru pengganti bagi tenaga pengajar yang tidak hadir. Namun para siswa menilai tanggapan pemerintah belum memadai. Kementerian Pendidikan Prancis melaporkan ada sebanyak 224 sekolah menengah ini ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026. Jumlah tersebut turun menjadi 157 sekolah pada tengah hari, sehingga sekitar 95% sekolah menengah ini setidaknya masih beroperasi sebagian. Meski demikian, pendengar, Kementerian Pendidikan Prancis juga menyatakan lebih dari 71 ribu orang ini mengikuti demonstrasi pada Kamis lalu, dan aksi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah guru, orang tua, dan juga serikat pekerja. Sejak demonstrasi dimulai, sedikitnya 215 remaja, 89 staf sekolah, dan 761 petugas kepolisian ini dilaporkan terluka. Dan pada Rabu lalu, pemerintah Prancis menangguhkan penggunaan granat kejut oleh polisi setelah seorang remaja kehilangan tangannya akibat ledakan yang terjadi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menyerukan penutupan sekolah di wilayah Malaysia yang terdampak kabut asap. Penutupan perlu dilakukan jika indeks pencemaran udara API di Malaysia berada di atas kisaran 150 hingga 180 dalam waktu berkepanjangan. Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah serta para pelajar. Sultan Ibrahim pendengar meminta Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan perhatian serius terhadap kabut asap yang menyebabkan kualitas udara semakin memburuk. Melansir dari Malay Mail, Jumat 9 Oktober 2026, ditegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Selain itu, pendengar, Sultan Ibrahim meminta kementerian lembaga terkait mengambil langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak sekolah, pelajar, warga lanjut usia, serta pasien dengan penyakit pernafasan. Sultan Ibrahim juga menghimbau masyarakatnya untuk melakukan tindakan pencegahan guna menjaga kesehatan. Masyarakat diminta mengenakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap berlangsung. Sebelumnya pendengar, negara bagian Johor mengumumkan penutupan sekolah selama 2 hari atas titah Tunku Mahkota Ismail selaku wali negeri Johor. Keputusan tersebut diambil menyusul memburuknya kondisi kabut asap dan kualitas udara di wilayah tersebut. Penutupan sekolah itu menjadi salah satu langkah untuk melindungi siswa dari paparan udara tercemar. Sultan Ibrahim menekankan pentingnya pemantauan indeks pencemaran udara API untuk menentukan langkah perlindungan bagi masyarakat. Langkah tersebut termasuk kemungkinan penutupan sekolah jika kualitas udara di Malaysia terus memburuk. Hello.

Kita ke informasi terakhir seputar mancanegara, pendengar, dari Kenya. Ini kematian pertama Ebola. Kenya kemudian melakukan pelacakan seluruh kontak pasien, pendengar. Jadi kematian pertama akibat Ebola di Kenya telah memicu upaya cepat untuk melacak semua orang yang pernah berkontak dengan korban. Kata perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. Nima Rusi Bamayila, dilansir dari UN News, pendengar. Dr. Ki Mambo menyebutkan beberapa hari ke depan ini akan menjadi masa krusial dalam mencegah penyebaran strain virus Bundibugyo di tingkat masyarakat yang kini telah memakan korban jiwa pertamanya di Kenya. Korban ini adalah seorang pria lokal di Republik Demokratik Kongo. Selama beberapa tahun jatuh sakit dan kemudian tempat di mana wabah mematikan terus meluas di bagian timur. Ia terbang ke Nairobi melalui Kampala dan NTB di Uganda pada 3 Oktober dan langsung pergi ke rumah sakit dan meninggal pada hari Senin ini, pendengar, dan langsung mendapatkan perhatian serius ya dari pemerintah Kenya. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar mancanegara yang bisa Anda baca lebih banyak lagi di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi